Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Refam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dan siap menemani aktivitas pagi Anda di awal pekan yang penuh semangat ini. Hari ini, hari Senin, adalah awal dari perjalanan baru, saatnya membuka lembaran baru dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk meraih berbagai harapan. Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda.

Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kisah mulia kita kali ini adalah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pendengar, tatkala cahaya kenabian terpancar di kota Mekah, Sa'ad radhiyallahu an masih muda belia, penuh perasaan belas kasih, banyak bakti kepada orang tua dan sangat mencintai ibunya. Walaupun Sa'ad radhiyallahu an baru menjelang usia 17 tahun, namun dia telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Dia tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda sebayanya. Bahkan, dia mengarahkan perhatiannya untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia sedang menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan yang besar. Dia juga tidak mengikuti kepercayaan sesat yang dianut bangsanya, serta kerusakan masyarakat, seolah-olah dia sedang menunggu uluran tangan yang kokoh dan kuat lagi penuh kasih sayang, untuk merubah keadaan gelap gulita masa jahiliyah menjadi terang benderang dengan cahaya tauhidullah. Kemudian pendengar, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Sa'ad segera memenuhi panggilan yang berisi petunjuk dan hak ini, yaitu agama Islam, sehingga dia tercatat sebagai orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Bahkan, dia sering berucap dengan penuh kebanggaan, "Setelah aku renungkan selama seminggu, maka aku masuk Islam sebagai orang ketiga." Sementara itu, Rasulullah SAW pun sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad, karena beliau SAW melihat pada pribadi Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Sa'ad radhiyallahu an juga dikenal sebagai pemanah ulung yang setiap panahnya tidak pernah meleset dari musuh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, berkat doa Nabi pula, setiap doa yang beliau radhiyallahu an panjatkan pasti akan terkabul. Di samping itu pendengar, Sa'ad radhiyallahu an termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Zuhrah. Sedangkan Bani Zuhrah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Pendengar, sebagaimana kondisi kaum muslimin lainnya kala itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga diuji dengan berbagai ujian, serta cobaan-cobaan berat dan juga keras. Ketika cobaan-cobaan itu telah sampai di puncaknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Sa'ad bercerita, "Tiga malam sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah aku tenggelam dalam kegelapan yang tindih menindih. Ketika aku sedang mengalami puncak kegelapan itu, tiba-tiba aku lihat bulan memancarkan cahaya sepenuhnya. Lalu kuikuti bulan itu. Aku melihat tiga orang telah lebih dahulu berada di hadapanku mengikuti bulan tersebut. Mereka itu adalah Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Aku bertanya kepada mereka, 'Sejak kapan kalian bertiga di sini?' Mereka menjawab, 'Belum lama.' Setelah siang hari, aku mendapat kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang kepada Islam secara diam-diam. Yakinlah aku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diriku. Dan dengan Islam Allah akan mengeluarkanku dari kegelapan kepada cahaya terang dan aku segera mencari beliau. Sehingga bertemu dengannya pada suatu tempat ketika dia sedang salat asar. Aku menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Belum ada orang mendahuluiku masuk Islam selain mereka bertiga, seperti yang terlihat dalam mimpiku." Kemudian, Sa'ad melanjutkan kisahnya. "Ketika ibuku mengetahui bahwa aku masuk Islam, dia marah bukan kepalang. Padahal aku anak yang berbakti dan mencintainya. Ibu memanggilku dan berkata, 'Wahai Sa'ad, agama apa yang engkau anut sehingga engkau meninggalkan agama ibu bapakmu? Demi Allah, engkau harus meninggalkan agama barumu itu, atau aku akan mogok makan dan minum sampai mati. Biar pecah jantungmu melihat

hatiku dan penuh penyesalan karena tindakanmu sendiri, sehingga semua orang menyalahkan dan mencelamu selama-lamanya." Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu an pun menjawab, "Jangan engkau lakukan itu, wahai ibu. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkan agamaku." Ibuku tegas dan keras melaksanakan ucapannya. Beliau benar-benar mogok makan minum, sehingga tubuh dan tulang-tulangnya melemah dan menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, aku mendatangi ibu untuk membujuknya supaya ia mau makan dan minum walaupun sedikit. Tetapi ibuku memang sungguh keras. Beliau tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati atau aku meninggalkan agamaku Islam. Aku berkata kepada ibuku, "Sesungguhnya aku sangat mencintai ibu, tetapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 jiwa, lalu jiwa itu keluar dari tubuh ibu satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku karenanya." Tatkala ibu melihatku bersungguh-sungguh dengan ucapanku, dia pun mengalah, lalu dia menghentikan mogok makan sekalipun dengan perasaan terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Dan kalau keduanya memaksamu menyekutukanku dengan apa yang engkau tidak ketahui, janganlah dituruti dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Pendengar yang budiman, setelah Sa'ad radhiyallahu an masuk Islam, dia lantas berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin dengan prestasi baik dan tinggi. Namun puncak kejayaan Sa'ad adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertekad menyerang kerajaan Persia untuk menggulingkan pusat pemerintahannya dan mencabut agama Majusi sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi. Khalifah Umar radhiyallahu an memerintahkan kepada setiap gubernur dalam wilayahnya agar mengirim kepadanya setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, atau setiap orang yang mempunyai keberanian, kekuatan, atau orang yang berpikiran tajam, yang mempunyai suatu keahlian seperti syair, berpidato, dan sebagainya yang dapat membantu memenangkan perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang Muslim dari setiap pelosok negeri. Setelah semuanya persiapan selesai, Khalifah Umar radhiyallahu an merundingkan dengan para sahabat senior mengenai siapa kiranya yang pantas dan dapat dipercaya untuk diangkat menjadi panglima angkatan perang yang besar itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu an, sang singa yang menyembunyikan kuku, untuk memimpinnya. Dalam pertempuran Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, kepala Rustam, panglima tentara Persia, berpisah dengan tubuhnya oleh lembing kaum muslimin. Maka masuklah rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh-musuh Allah. Dengan kemenangan ini, semakin memancarlah cahaya Islam di seluruh dunia dan telah padamlah negara dan agama Majusi. Pendengar yang budiman, Sa'ad bin Abi Waqqash dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia lanjut. Dia dicukupi kekayaan yang lumayan. Tetapi ketika wafat telah mendekatinya, ia hanya meminta sehelai jubah usang dan berkata, "Kafani aku dengan jubah ini." Dia kudapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menemui Allah dengan jubah itu. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

0: Sidin Puan. Woo! Number one hit music station.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi, hari ini 21 September tahun 1937, novel The Hobbit diterbitkan untuk pertama kalinya di Inggris. The Hobbit merupakan prequel dari saga The Lord of the Ring non-legendaris. Dalam waktu yang tidak berapa lama, seri novel fantasi ini pun segera mendapat sambutan positif dari para pembaca di Inggris dan Amerika, sebelum kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tolkien, sang penulis, memang memiliki bakat luar biasa dalam bidang sastra. Selain itu, Tolkien juga merupakan dosen linguistik, sehingga kemampuannya di bidang bahasa tak diragukan lagi. Insan Edukasi, namun ternyata munculnya novel ini berawal dari kebosanan sang dosen dan selembar kertas ujian yang dipegangnya. Bagaimana ya kisahnya? Ayo kita ikuti kisah di balik kelahiran The Hobbit. Insan Edukasi, Tolkien mengisahkan cerita di balik penciptaan buku ini dalam salah satu surat yang ditujukan kepada sahabatnya. Awal tahun 1930-an, saat itu Tolkien menjadi profesor di Universitas Oxford. Suatu ketika, Tolkien sedang menilai setumpuk lembar jawaban ujian mahasiswanya. Nah, Tolkien menemukan selembar kertas yang kosong, tanpa jawaban apa-apa. Melihat lembaran kosong itu, Tolkien mendadak terinspirasi. Ia menggoreskan seuntai kalimat yang kelak mengawali sejarah. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Kalimat itu pelan-pelan berkembang menjadi kisah yang kita kenal sekarang. Petualangan Bilbo Baggins, si hobbit pecinta rumah, perapian, dan makanan yang sebenarnya benci petualangan. Kisah awal yang ditulis Tolkien sebenarnya hanya diperuntukkan sebagai kisah-kisah pengantar tidur untuk anak-anaknya. Tolkien menuliskannya di atas kertas dengan pena. Untuk setiap bab yang sudah selesai, maka Tolkien pasti membacakan kisah Bilbo kepada anak-anaknya. Insan Edukasi, The Hobbit merupakan seri petualangan yang berlangsung di Middle Earth atau Bumi Tengah. Yang membuat novel ini luar biasa adalah Tolkien dengan hampir sempurna membangun dunia rekaan yang sangat komplit, lengkap dengan bangsa-bangsa legendaris di dalamnya. Mulai dari manusia, hobbit atau semacam manusia kerdil tapi lebih kecil daripada kurcaci. Ada juga penyihir, kurcaci, peri, troll, dan banyak monster legendaris lainnya. Nah, yang lebih luar biasa lagi, Tolkien menciptakan bahasa peri dan bahasa kuno dalam seri The Hobbit. Wow, ya Insan Edukasi, The Hobbit ini bercerita tentang petualangan sekelompok pencari harta yang hendak mengklaim kembali harta milik leluhur yang direbut oleh naga jahat Smaug. Kelompok ini terdiri atas 13 kurcaci, 1 hobbit, dan 1 penyihir. Dalam perjalanannya, kelompok itu harus menghadapi berbagai mara bahaya. Sebuah perjalanan akbar yang akan mengubah banyak hal, mulai dari karakter Bilbo Baggins sang hobbit hingga sejarah dari Middle Earth itu sendiri.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Diri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.
4: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang? Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Radio station in Padang Sidimpuan,

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Perkiraan cuaca menjadi salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum memulai aktivitas pada Senin 21 September 2026. Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu berpotensi memengaruhi berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari perjalanan menuju sekolah dan tempat kerja, aktivitas di luar ruangan, hingga perjalanan antar kota. Dengan mengetahui kondisi cuaca sejak awal, masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Hal tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan maupun mereka yang hendak melakukan perjalanan dalam jarak cukup jauh. Untuk wilayah Sumatera, kondisi cuaca pada Senin 21 September 2026 diperkirakan cukup beragam. Sejumlah ibu kota provinsi berpotensi mengalami cuaca berawan, sedangkan beberapa wilayah lainnya diperkirakan mengalami udara kabur. Di sejumlah daerah, hujan ringan hingga hujan sedang juga berpotensi terjadi. Berdasarkan informasi potensi cuaca ekstrim BMKG yang tersedia, terdapat sejumlah provinsi di Sumatera yang masuk dalam wilayah kewaspadaan hujan pada Senin 21 September 2026. Sumatera Utara tercatat berstatus siaga untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara itu, Sumatera Barat berada dalam status waspada untuk potensi hujan sedang hingga lebat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang merencanakan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan menggunakan kendaraan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kipuan.
1: Eda.
2: Oh, Eda.
1: Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, masih bareng dia tentunya di pagi hari ini ya. Di formasi pukul 10 di menit ke-13 ini, seperti biasa hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada pastinya. Dan sekarang sudah bisa dong ya merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, ini perdana ya, kita angkat dan sapa dulu. Dari via telepon ada Bang Syahrul, ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi Raw request. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam abangku, pagi kembali. Hari ini kabarnya gimana nih Bang? Ada cerita kah?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah abangku sehat sekali. Ini pagi hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagu apalah? Rockabye Baby.
0: Rockabye Baby. Dari Clan Bandit. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat dia, selamat tugas. Dan buat semua-semua yang lagi dengar aja lah, tanpa terkecuali.
0: Oke, abangku siap.
1: Makasih.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam.

0: Oke, siapa lagi dari via telepon ini? Ada Amang Boru. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi kembali, Amang Boru. Gimana cuaca
1: pagi
0: di sana?
1: Pagi kembali yang cerah ini.
0: Oh, cerah di sana, Amang Boru, ya?
1: Cerah, di Sibolga hujan.
0: Oh, aduh. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini, Amang Boru?
1: Lagu Terhanyut Dalam Kemesraan.
0: Terhanyut ya. Dari Ika Nurjana, Mang Bro?
1: Dari Iya CH.
0: Bentar-bentar
1: kita. Siapa? Iya.
0: Terhanyut Dalam Kemesraan. Sebentar.
1: Lagu barunya itu.
0: Oke. Dari siapa tadi, Mang Bro, bisa diulang?
1: Ya, Iya.
0: Bentar-bentar. Yang ada di sini dari Ika Nurjana, iya. Oke, kita cek lagi. Oke, Om Bro, nanti kita cek ya penyanyinya tadi. Ini kurang jelas tadi lihat dengar ini.
1: Kalau nggak ada Semakin Sayang, Semakin Kejam, penyanyinya itu aja, itu Aye Hie.
0: Oh, nanti Abang Baru cek chat Lia aja ya nanti ya untuk penyanyinya siapa ini, karena kurang jelas lihat dengar Abang Baru penyanyinya ini.
1: Boleh.
0: Mau salam-salam lagi lagunya, Abang Baru?
1: Salamnya buat Bang Sadar, okay. Penjahit Natama, Bang Saru, Ya Jabran, Mama Ika, Mama Dira, Mama Hikma, Mama Rina, Mama Boru Lubis, khususnya Lia Nasution, Baru Minta Saya.
0: Asik.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Boru. Ditunggu lagunya. Baru Minta Saya enggak tuh? Oke, Bang Boru siap ya, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
2: Halo, request pagi bersama Raya FM. Dengan siapa dirimu?
0: Tinggal lihat diriku di sini, Bang Noah.
2: Udah mandi?
0: Udah dong, makanya semangat ini.
2: Udah makan?
0: Oh, alhamdulillah sudah, Bang. Alhamdulillah. Pagi hari ini cuaca di sana gimana nih, Bang?
2: Aku nggak tahu cuaca, yang penting hatiku gembira.
0: Berarti nggak mau mengaruhi sama faktor cuaca ya, Bang, ya? Iya sih, oke deh. Ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Dari Rockset.
0: Rockstar?
2: Rockset,
0: astaga. Lia.
2: Ada.
0: Bentar, Bang. Ini judulnya apa ini?
2: It Must Have Been Love.
0: Aduh, susah sekali.
2: susah-susah dong, si Ricardo dong, susah.
0: Iya, Bang Noma, jangan susah-susah kali. Ini apa tadi, Bang? Lupa.
2: Gampang itu dong.
0: Gampang sih, gampang, Bang. Cuma dengarnya ini agak... Apa ini?
2: It Must Have Been Love.
0: Sekali lagi deh, judulnya mana tadi? Bentar. Aku persiapkan dulu ini. Biar gak salah nanti kan banyak. Boleh Bang diulang sekali lagi?
2: It must have been love.
0: It must... Oh, have been love. Oke, lagunya ada dong. Gitu kan, harus di eja Bang ya.
2: Lagu yang ribet ini.
0: Oke.
2: Salam buat Mama Boru Lubis, makasih.
0: Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Ini harus dieja ya sama Bang Noah dulu. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya FM. Halo, Bang David.
3: Iya,
0: gimana kabar Bang hari ini?
3: Baik
0: sekali. Ini mau request lagu apa ini?
3: Ada dari Aprilian featuring Fauzana.
0: Aprilian featuring Fauzana. Yang mana nih Bang judulnya?
3: Apa aja judulnya ada?
0: Bentar. Sama Fauzana di sini ada Setia Untuk Selamanya. Cuma satu ya sama si Fauzana ini.
3: Itu satu, bisa dua lagu.
0: Oh. seperti biasa ya. Nanti kita coba Bang, kita putar nanti. Lagu yang kedua ini apa?
3: Dari
0: nih?
3: Anang ada.
0: Dari Anang. Anang Hermansyah ya.
3: Iya.
0: Mau yang mana ini, Bang?
3: Judulnya apa aja?
0: Ada juga yang duet ini, Bang, sama si Ashanti sama Syahrini. kita bacakan ya. Ada yang
3: judul lagunya Separuh Jiwaku Pergi.
0: Separuh Jiwaku Pergi. Separuh Jiwaku Pergi dari Anang. Oke, Bang, lagunya ada ini. Masang salam lagi?
3: Udah dua aja kan?
0: Boleh. Iya, Bang, ada.
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih, Pak Ribang.
0: Oke, Abangku, siap. Ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via telepon ya. Ini pagi hari ini banyak sekali. Halo, request pagi bersama RFM.
4: Request pagi bersama RFM.
0: Selamat pagi, mamaku. Ceria sekali nih suaranya.
4: Hari Senin harus ceria.
0: Iya dong, betul, mama, betul ya. Pagi hari ini gimana kabarnya nih, Ma?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini enaknya mau request lagu apa ini, Ma?
4: Lagu galau ini ya.
0: Galau. Suasana hatinya
4: lagi luka.
0: Oh, bisa diulang, Ma?
4: Lagu Arif, Selamat Pagi Luka.
0: Selamat Pagi Luka dari Arif. Oke, mau lagunya ada. Mas, salam-salam lagi.
4: Salam-salam yang udah naik.
0: Oke.
4: Baru yang lagi nyiar, semangat.
0: Oke, Mama, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Oke, Mama, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke. Suasana suasananya ceria tapi lagunya galau, Mah ya. Siap deh diputarkan nanti ya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Royal FM.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Request pagi bersama Julia.
0: Asik. Pagi kembali, Bang Ricardo. Antri ya, Bang ya.
5: Apa kabar?
0: Apa kabar? Ya? Alhamdulillah baik sekali. Pagi hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
5: Michael Hart.
0: Michael Hart itu judul atau penyanyinya ini?
5: Penyanyi.
0: Penyanyi.
5: Michael. Michael Hart apa? Gaza Tonight.
0: Gaza Tonight. Michael Hart.
5: Oh iya.
0: Oh iya.
5: Rapper Michael Moore itu ada yang diboikot. Kan ada sekarang lagi viral.
0: Bentar, Bang, bentar. Please Michael siap. Moore. Please siap, Bang, ya, kita Eza dulu ya.
5: Michael biasa.
0: Iya, Michael Hart. Tadi judulnya?
5: More.
0: Tadi judulnya?
5: Sins Hall.
0: Sebentar, sebentar.
5: Michael Moore-nya aja lo cari.
0: Iya.
5: Rapper yang kampanyekan perubahan itu kan dipotret. Ada sekarang kan viral.
0: Gak tau aku, Bang, dah. Dia kurang apa di situ?
5: Iya.
0: Tadi judulnya yang mana ini, Bang?
5: Update.
0: Harus update
5: sama di dunia.
0: Iya. Yeah.
5: Ya,
0: judulnya tadi yang mana, Bang? Ini banyak sekali di sini ya.
5: Hints Hall ada.
0: Oh, bisa diulang?
5: Hints Hall. Tengoklah dulu. Adanya itu.
0: Bentar. Ini Bang Ricardo selalu yang ribet ya.
5: Rundut Borusuti.
0: Rundut Tyson. Ini yang ada Can Hold Us, Bang, yang ada.
5: Apa tuh?
0: Dari McLamore sama Ryan Lewis di sini. Duet dia. Can Hold Us.
5: Solo.
0: Yang solo ya. Di sini duet, Bang, dia.
5: Apa judulnya?
0: Tadi Can Hold Us.
5: Michael Hart itu aja deh, Gaza Tonight.
0: Gaza Tonight. Ini sepertinya bisa pernah diputar kan, Bang, ya?
5: Nah.
0: Pernah diputar kan waktu itu kan, Bang, ya?
5: Pernah
0: kan. Oke deh, ini lagunya ada ini. Mas, salam-salam lagi.
5: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja. Buat terus jangan lupa selipkan doa buat saudara-saudara kita pada
0: sini. Betul, Bang, betul. Siap.
5: Ya, lihat, boleh tahu.
0: Dari kapan ada? Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Aduh, ribet-ribet banget ya. Lanjut lagi dari via telepon. Satu lagi kita angkat ya. Sebelum lanjut ke lagu, ada dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama RFM.
6: Ya, request pagi menjelang siang, Mbak.
0: Pagi kembali dengan Bang siapa ini? Ini harus ditanya ya, biarpun suaranya masih familiar tapi namanya ini beda-beda ini.
6: apa sih, ngomong apa?
0: Dengan siapa ini, Bang?
6: Dengan Taufik.
0: Ah, dengan Bang Taufik. Gimana kabarnya hari ini?
6: Taufik si Hombing.
0: Oh iya, Taufik si Hombing ya. Marganya si Hombing ini. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
6: Kabarnya? Aku baik-baik saja.
0: Aduh, dinyanyikan pula ya. Mau request lagu apa ini, Bang?
6: Mau request lagu Wulan Jamila.
0: Wulan Jamila.
6: Toel itu dangdut atau apa sih itu?
0: Iya, Bang, dangdut itu. Dia masuk ke dangdut, Bang.
6: Dangdut itu ya. Mm-mm. Yang Wulan Jamila.
0: Wulan Jamila emang ada ya?
6: Ada tuh Toel, coba. Ada kan? Itu dangdut atau pop itu?
0: Kayaknya dangdut ya, Bang, ya. Dia masuk ke dangdut.
6: Dangdut ya?
0: Iya, Bang, betul.
6: Oh, ya udahlah, kayak biasa aja lah, kayak lagunya ini aja. Lagunya Dewi Sandra.
0: Dewi Sandra, boleh yang mana?
6: Dewi Sandra. Kuakui Keti ini jadi hilang kendali.
0: Apa tuh, Bang, judulnya ini?
6: Kuakui Keti ini jadi hilang kendali.
0: Oke. Okay. Aduh. Asik. Lagunya ada, Bang, salam-salam lagi.
6: Ada tuh kan, kuakui judulnya
0: ada,
6: kan?
0: Ada, Bang, ada betul.
6: Iya, ada kan?
0: Ada, mau salam-salam lagi?
6: Ya gitulah, kuakui Keti ini katanya. Ketiak dia lah. Itu
0: ceritanya. Oke, okay, lagunya ada, Bang, ada. Ini mau salam-salam lagi lagunya?
6: Ini, ya udah, salam buat siapa ya? Buat Simsalabin aja lah.
0: Oke deh, siap, entah siapa ya.
6: Pokoknya buat yang siaran juga.
0: Oke. Okay.
6: Mbak Lia, Kamelia ya.
0: Lia, Amelia ya.
6: Iya kan?
0: Apakah lagunya masih benar, ditunggu, kan, Bang?
6: Oke deh. Oke,
0: Bang, siap.
6: Pokoknya salam buat semua lah.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam.
6: Sayonara.
0: Sayonara. Oke ya. Oke, satu lagi dari via telepon ya. Ini masih ada dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
7: Iya.
0: Pagi sama kembali. Pagi. Iya. Dengan siapa, di mana ini?
7: Dengan Akhyar di Sabah Purba, Purba Baru, Penyambungan Mandailing Nata.
0: Asik, lengkap sekali ya, Bang ya. Bang Akhyar, kabar hari ini gimana?
7: Baik, Kak Laila ini kan?
0: Dengan Lia, Bang, dengan Lia.
7: Oh, Lia. Oh,
0: iya.
7: Aku pendatang baru, makanya belum kenal-kenal. Oh. Yang untuk kenal, Kak.
0: Oke deh, siap. Ya. Soalnya dari via suara ya, Bang, ya. Kalau wajah. Oke, Bang, ini hari ini mau request lagu apa ini?
7: Dari Triad, Selir Hati.
0: Selir Hati, ya. Oke, lagunya ada ini. Selir Hati dari Triad.
7: Ada itu.
0: Ada dong.
7: Selir Hati, Triad.
0: Betul. Mau salam-salam lagi, Bang?
7: Ya, di salam-salam buat pendengar setia FM dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Tabaksel juga. Intinya yang menjangkau FM sama dimanapun berada ya kan.
0: Oke, Bang, siap.
7: Nah, yang udah masuk tadi nih, yang udah masuk, salam kenal dari Sabang Purba Akhyar. Nah, spesialnya buat kita berdua aja, Kak Lia ya.
0: Oke, Bangku, siap. Ditunggu lagunya.
7: Terima kasih, Kak Lia. Selamat siang. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Bang Akhyar tadi ya. Dari Mandailing Natal sana ya. Oke, udah siap. Ini kita lanjut saja ke lagu ya. Dan nanti dia akan kembali di segmen kedua tentunya. Untuk bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Dari via SMS juga nanti kalaupun ada ya. Karena di segmen pertama ini cukup banyak juga ya dari via telepon. Kita putarkan saja ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
8: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온돈 주가 이거던 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbaga sama buruta. Betul deh, kele.
1: Imada Eda, betul deh. On ma, giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbaga son, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan
1: keheami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 658 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Perkiraan cuaca menjadi salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum memulai aktivitas pada Senin 21 September 2026. Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu berpotensi memengaruhi berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari perjalanan menuju sekolah dan tempat kerja, aktivitas di luar ruangan, hingga perjalanan antar kota. Dengan mengetahui kondisi cuaca sejak awal, masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Hal tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan maupun mereka yang hendak melakukan perjalanan dalam jarak cukup jauh. Untuk wilayah Sumatera, kondisi cuaca pada Senin 21 September 2026 diperkirakan cukup beragam. Sejumlah ibu kota provinsi berpotensi mengalami cuaca berawan, sedangkan beberapa wilayah lainnya diperkirakan mengalami udara kabur. Di sejumlah daerah, hujan ringan hingga hujan sedang juga berpotensi terjadi. Berdasarkan informasi potensi cuaca ekstrim BMKG yang tersedia, terdapat sejumlah provinsi di Sumatera yang masuk dalam wilayah kewaspadaan hujan pada Senin 21 September 2026. Sumatera Utara tercatat berstatus siaga untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara itu, Sumatera Barat berada dalam status waspada untuk potensi hujan sedang hingga lebat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang merencanakan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan menggunakan kendaraan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor, Raw Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, rekan Rauh, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Biarkan Rauh nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Ya, rekan Rau kembali lagi bersama Tata ya di 105 FM. Nah, ini ada info menarik buat rekan Rau semua. Apa yang kita makan pengaruhi bau badan khas yang dipancarkan. Setiap orang memiliki aroma tubuh yang khas layaknya sidik jari. Bau alami ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari gen, hormon, kesehatan, hingga kebersihan diri. Namun, di antara semua faktor tersebut, pola makan ternyata punya peran besar yang sering kali diabaikan. Makanan yang kita konsumsi bisa mengubah aroma tubuh secara signifikan, baik menjadi lebih sedap maupun sebaliknya. Ini ada yang pertama, bau nafas dan keringat. Menurut Lina Begdets, asisten profesor studi kesehatan dan kebugaran di Universitas Negeri New York, pada tingkat biologis makanan mempengaruhi bau badan kita melalui dua jalur utama. Kedua jalur tersebut adalah usus dan kulit. Pertama, ada usus. Saat kita mencerna makanan, bakteri bekerja metabolismenya di dalam usus. Hal ini dapat menyebabkan bau mulut atau halitosis, terutama tergantung pada apa yang kita makan. Data menunjukkan bahwa sekitar 1/3 orang dewasa di seluruh dunia menderita beberapa bentuk halitosis, meskipun ada penyebab lain selain pencernaan. Kedua, ada kulit. Komponen kimia dari makanan setelah dimetabolisme juga mengalir melalui aliran darah dan banyak jaringan tubuh. Sebagian akhirnya dikeluarkan melalui keringat lewat kulit, tempat mereka berinteraksi dengan bakteri kulit dan menciptakan bau di sana juga. Makanan yang berbeda memiliki beragam senyawa kimia yang berperan pada tahap yang berbeda, menghasilkan tingkat bau yang berbeda-beda. Namun, makanan yang meringankan bau badan menyengat hampir selalu memiliki satu penyebab yang sama, yaitu sulfur. Namun, yang mengejutkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa berbau ini dapat memiliki efek tak terduga yang membuat kita lebih menarik. Dan yang kedua, buah dan sayur. Brokoli, kubis, kubis brussel, dan kembang kol termasuk sayuran yang kaya senyawa sulfur yang seringkali mengingatkan pada bau telur busuk ya. Makanan dari keluarga alimium seperti bawang putih dan bawang bombay juga dapat mempengaruhi bau keringat dan nafas kita karena alasan yang sama seperti sayuran cruciferous. Saat dicerna oleh tubuh, makanan ini dipecah menjadi senyawa beraroma tajam seperti dialil disulfit dan alil metil sulfit yang dilepaskan tubuh dalam waktu berbeda-beda. Segera setelah dikonsumsi, untuk yang alil metil sulfit mencapai puncaknya sekitar 30 menit kemudian. Yang ketiga, makan ikan atau daging. Daging dan ikan juga dapat menghasilkan bau badan yang khas karena protein hewani dipecah oleh tubuh menjadi asam amino dan lemak yang kemudian dikeluarkan melalui keringat di mana mereka berinteraksi dengan bakteri kulit ya. Dan ini ada yang terakhir, rekan Rau, alkohol dan kopi. Alkohol terutama yang dikonsumsi dalam jumlah besar dan rutin dapat menyebabkan bau tak sedap baik dari saluran pencernaan maupun kelenjar keringat. Sementara itu, kafein yang terkandung dalam kopi dan teh dapat merangsang kelenjar apokrin yang bertanggung jawab memproduksi keringat di area seperti ketiak dan selangkangan. Nah, rekan Rau, itu dia ya. Tadi ada beberapa mengapa yang kita makan mempengaruhi bau badan yang khas dipancarkan. Semoga info ini menarik untuk rekan Rau semua. Dan sampai jumpa di

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: apa ya? Password Wahyu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
5: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
4: Tol adu maligi kele.
5: Tol amatong kele, ligi ma.
4: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
5: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
4: Toko aha ma kele guarna?
5: Tangion da kele.
6: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
5: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
6: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
7: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, simak ya, ini wanita mengalami serangan stroke di usia 20 tahun dan penyebabnya tak terduga. Esther Littlewood di Derbyshire, Inggris menceritakan pengalaman mengerikannya mengalami stroke di usia yang sangat muda. Semua berawal dari sakit kepala yang muncul ketika ia sedang menonton televisi. Pada saat itu ia tidak memikirkan masalah kesehatan yang serius. Akhirnya ia meminum paracetamol dan memilih tidur siang untuk beristirahat. Namun beberapa waktu berselang, Esther tidak sadarkan diri di kasur. Ia ditemukan oleh pasangannya yang langsung membawa Esther ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Esther lalu dibius dan dibuat koma untuk menyelamatkannya. Dan hasil pemeriksaan menemukan Esther mengalami stroke yang disebabkan oleh kondisi jantung berlubang paten foramen oval atau EFO yang selama ini tidak terdeteksi. Hasil pemindaian MRI menunjukkan ada celah kecil berbentuk katup di ruang atas jantungnya yang memungkinkan gumpalan darah lolos dan mengalir ke otak, lalu menyebabkan serangan stroke. VFO adalah lubang kecil di jantung yang biasanya menutup setelah bayi lahir. Saat dalam kandungan, lubang ini berfungsi sebagai katup alami untuk memungkinkan darah beroksigen mengalir tanpa melewati paru-paru, karena paru bayi belum berfungsi. Namun, pada sebagian orang, lubang ini tidak tertutup sempurna setelah lahir. Pada kebanyakan orang, kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tapi bisa meningkatkan resiko stroke jika ukuran lubangnya besar atau terjadi aliran darah abnormal antara dua ruang jantung bagian atas. Dan Esther berhasil diselamatkan tepat waktu dan disadarkan dari kondisi koma. Ia dirawat selama 12 hari di rumah sakit sebelum dipulangkan. Saat ini masih menunggu operasi untuk menutup lubang di jantungnya. Mengidap stroke di usia 20 tahun adalah kejadian yang sangat langka. Ia berharap bisa segera menjalani operasi sehingga resikonya kembali terkena stroke hilang ya. Dan rekan Rau, itulah dia cerita Esther Littlewood. Dan wanita ini mengalami serangan stroke di usia yang sangat muda, yaitu adalah 20 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
2: Kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rau, ini dia 5 cara pakai minyak kelapa untuk bersih-bersih di rumah. Apa saja? Yuk simak. Minyak kelapa dikenal luas sebagai bahan dapur yang serbaguna dan kaya manfaat. Namun, fungsinya tidak berhenti di urusan memasak saja. Banyak orang juga memanfaatkan minyak kelapa untuk perawatan tubuh, mulai dari kulit hingga rambut. Banyak yang belum tahu, tetapi ada berbagai cara pakai minyak kelapa untuk membantu pekerjaan bersih-bersih di rumah. Ini dia apa saja manfaat dan bagaimana cara penggunaannya. Ini dia ada 6 beberapa di antaranya. Pertama, menghilangkan noda pada pakaian. Salah satu cara pakai minyak kelapa yang cukup efektif yaitu untuk mengangkat noda yang membandel pada pakaian. Untuk hasil yang lebih maksimal, campurkan minyak kelapa dengan baking soda hingga membentuk pasta. Oleskan pada area bernoda, diamkan 10 hingga 20 menit, lalu cuci dengan air dingin. Kemudian yang kedua, membersihkan kaca shower di kamar mandi. Kalau kamar mandimu memiliki kaca atau permukaan licin lainnya seperti pintu kaca shower, tentu lambat laun permukaannya akan berkerak akibat air dan noda sabun. Minyak kelapa bisa membantu mengembalikan kilaunya. Cara pakainya, kamu bisa memanaskan sedikit minyak kelapa agar lebih cair, lalu campurkan dengan sedikit air perasan lemon. Gosokkan ke permukaan kaca, kemudian lap kembali dengan campuran cuka dan air. Lalu yang ketiga, mengangkat lemak di permukaan dapur. Minyak kelapa juga berguna untuk membersihkan permukaan dapur yang penuh percikan minyak, entah itu di kompor, meja, lantai, dan area masak lainnya. Prinsipnya, minyak dapat melarutkan minyak, jadi minyak kelapa dapat membantu mengangkat kerak berminyak lebih mudah. Setelah itu, bersihkan kembali dengan kain lembab agar permukaan tidak licin. Kemudian keempat, mengurangi karat dan bunyi engsel pintu.

sampai sisa label terangkat. Untuk noda perangkat yang lebih bandel, kamu bisa mencampurkan minyak kelapa dengan baking soda. Nah, rekan Rau, jadi banyak cara ya pakai minyak kelapa yang ampuh untuk bersih-bersih di rumah. Bahan alami ini bisa menjadi alternatif praktis untuk mengurangi penggunaan pembersih berbahan keras. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: 헤이 시림과
1: 에다. 오 에다. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burutta. Betul deh kele.
2: Ima da eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di burutta, nugget berbagas on eda.
1: Ulang lu pada eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
1: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Rekan Rau, ini dia ada informasi menarik seputar makanan dan kesehatan untuk Anda semua. Ternyata, beberapa makanan yang cukup familiar dan enak dikonsumsi disebut memiliki kaitan dengan resiko kematian yang lebih rendah. Temuan ini berasal dari sebuah studi besar yang melibatkan lebih dari 3 juta orang dan menganalisis puluhan penelitian mengenai pola makan. Dalam penelitian ini, konsumsi coklat, keju, serta produk susu fermentasi seperti yogurt dikaitkan dengan penurunan resiko kematian secara keseluruhan maupun akibat penyakit kardiovaskular. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses fermentasi. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi yang dapat menghasilkan berbagai senyawa yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Contohnya yogurt dan susu fermentasi yang mengandung bakteri baik. Kandungan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota atau bakteri di dalam usus. Kemudian ada coklat yang berasal dari biji kakao fermentasi. Kakao mengandung polifenol, yaitu senyawa alami yang dikaitkan dengan kesehatan jantung dan fungsi pembuluh darah. Namun rekan Rau, bukan berarti semakin banyak mengonsumsi makanan tersebut otomatis membuat seseorang panjang umur ya. Para peneliti menegaskan bahwa penelitian ini bersifat observasional sehingga belum bisa membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Selain itu, tidak semua makanan fermentasi menunjukkan hasil yang sama. Bahkan beberapa produk fermentasi tertentu belum menunjukkan hubungan yang konsisten dengan penurunan resiko kematian. Ahli gizi juga mengingatkan agar kita tetap memperhatikan kandungan makanan, misalnya yogurt atau minuman fermentasi tertentu yang memiliki tambahan gula cukup tinggi. Jadi intinya rekan Rau, makanan memang menjadi salah satu bagian penting dari kesehatan, tetapi umur panjang tidak ditentukan oleh satu atau dua jenis makanan saja. Pola makan seimbang, aktivitas fisik, kebiasaan hidup sehat, serta kondisi kesehatan secara keseluruhan juga sangat berpengaruh. Jadi tetap pilih makanan dengan bijak, konsumsi secukupnya, dan jangan lupa jaga pola hidup sehat. Nah rekan Rau, itu dia ya informasi makanan yang dikaitkan dengan umur panjang. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Rau, tak terasa ya kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Ramor Rau Memori Siang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan Rau yang sudah menemani, mendengarkan dan ikut bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan pilihan kita hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir tadi bisa membawa kembali cerita indah, membuat suasana siang Anda semakin menyenangkan. Ya rekan Rau, kita lanjut ke program berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dan selamat siang rekan rau, apa kabar di siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan ya. Dan di siang hari ini tetap kembali lagi menyapa ruang dengar Anda dalam program Ketabo Tu Sidimpuan, Ketabo Tu FM, Ketabo Ketabo, dan di pilihan lagu Batak dan Tapsel yang pastinya siap menghibur dan menemani suasana siang Anda semua. Dan buat rekan rau yang ingin rekas lagu favoritnya sekarang juga ya, boleh langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-9996105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan SMS tentunya. Dan jangan lupa, boleh banget ya request lagu dari aplikasi kita Rau FM Padang Sidimpuan ya, di Play Store. Boleh banget buat rekan rau yang belum download aplikasi kita di Play Store, boleh banget sekarang download juga ya. Dan next lagi ini kita lihat dulu ya, siapa yang akan yang perdana menghubungi Tata di siang hari ini ya. Ini kita lihat dulu siapa yang perdana ini menghubungi Tata dari via telepon. Ini kita lihat dulu ya, tadi sudah sempat bergabung dari Bang Ricardo ya, dan juga dari Amang Boru sempat juga bergabung. Kita lihat dulu ini. Ini sedikit HP-nya sedikit apa ya, atau mungkin jaringan kita ini kurang bagus ya. Mungkin kita dari telepon biasa dulu, ini sudah bergabung dari telepon biasa dari Bang Ricardo ya. Kita sapa dulu ini Bang Ricardo ini. Halo, kita waktu Sidimpuan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Kalau kabarku, lambok malih.
0: Waduh, kenapa lambok Bang? Ini udah panas-panas haradang ya di luar, nggak boleh lambok-lambok ini.
1: Itulah makanya. Okay, dan menunggu hujan.
0: Waduh, selalu menunggu hujan ya, nggak siap-siap ya, menunggu hujan ini. Doras
1: hujannya satu jam saja biar nggak panas.
0: Oke Bang, siap. Ya, ini markas lagu apa ini Bang?
1: Lagu Karena Itoku Yang Nyiar, Itu Namanja.
0: Itu Namanja, Tata lihat dulu. Itu Namanja dari channel Situmorang ya Bang?
1: Iya, enggak tahu.
0: Oke.
1: Aku cuma ingat penyiarannya si Tata.
0: Waduh. Ya, ini kirim salamnya buat siapa ini abangku?
1: Buat semua yang lagi dengar dan ingat kita si Tata yang manja.
0: Oke, terima kasih Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Bang Ricardo. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Ini Tata selalu ya yang abang-abang ingat ini. Ya, next lagi ini dari via telepon kembali ya, dari Amang Boru ini, dari via telepon kita sapa dulu ini. Halo, kita butuh Sidimpuan.
2: Halo, kita buat Sidimpuan.
0: Kita buat Ura FM Amang Boru. Kita buat Ketabo. Selamat siang. Gimana kabarnya Amang Boru?
2: Selamat siang lagi mati kita tahap ya Amang Boru.
0: Iya Amang Boru?

0: Berapa, sudah berapa kali mati ya hati apa yang manggu tadi?
1: Waduh.
0: Nunggu diangkat.
1: Iya, Mang Boru, ini tadi mungkin jaringan kita makanya sedikit lola ini, Mang Boru, jaringannya.
0: Ya, tetap semangat lah.
1: Iya, tetap semangat, Mang Boru. Oke, Mang Boru, ini warga lagu apa ini?
0: Lagu Batak.
1: Yang judulnya apa ini, Mang Boru?
0: Pereman Cantik.
1: Pareman Cantik. Ini tata lihat dulu dari siapa ini, Mang Boru? Dari
0: Argada Trio.
1: Argada Trio. Oke, Mang Boru, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Mang Boru?
0: Salam buat Bang Sarul, yeah. Bang Sadan, Penjahit Natama, Maika, Ayah Capren, Mama Dira, Mama Hikmah, Marina, Mama Bororap, dan semuanya lah tata yang lagi dengar.
1: Oke, Mang Boru, siap. Ditunggu lagunya. Oke, Mang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Abang Boru, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini dari via telepon ya. Ini kembali bergabung dari Bang Noah. Ini kita sapa dulu ini. Halo, kita butuh si Dimpuan.
2: Halo, kita butuh Rekrim. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Tata, ada di Padang Sidimpuan, Bang Noah. Gimana kabarnya, Bangku?
2: Alhamdulillah, lagi sedih.
1: Waduh, kenapa itu?
2: Apa kabar?
1: Aduh, ini kabar Tata, baik-baik aja, Bang. Seperti biasa-biasanya.
2: Boleh 20 lagu.
1: Wow, 20 lagu? Waduh, Abang ini ulang tahun apa enggak ini?
2: Lagu aja yang diputar semuanya. Aku tulis ini 30 lagu.
1: Waduh, di hari-hari ke-20-nya boleh, Bang?
2: Kalau enggak boleh 20, satu aja lah.
1: Satu aja, ya tahu jawabannya. Oke, Bang, mau minta lagu apa ini?
2: Ada yang judul, yang judulnya Au Manangibana.
1: Au Manangibana?
2: Alah.
1: Bentar, kita lihat dulu, Bang, ini ya.
2: Tadi John Kennedy apa?
1: Ini dari Las Gabetri ya, Bang?
2: Itu pun jadilah.
1: Oke, Bang, ada lagunya ini. Dikirim salam buat siapa ini, Bangku?
2: Salamnya buat adikku yang ada di mana-mana.
1: Iya.
2: Buat Mama Boru Lubis.
1: Iya.
2: Buat Narina. Mana lagu? Makasih. Dadah.
1: Dadah. Bye-bye, Bang Noah. Ditunggu lagunya buat Bang Noah ya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, tetap lihat lagi ini sudah bergabung dari Mama Hikmah dari via telepon, kita sapa kembali ini ya. Halo, kita butuh si Dimpuan.
3: Assalamualaikum. Kita butuh RFM. Kita butuh si Dimpuan. Waalaikumsalam. Sih.
1: Aduh, waalaikumsalam, Mama cantik. Gimana kabarnya, Mamaku?
3: Alhamdulillah. Kasih
1: halu pengen oke, alhamdulillah mama ini. Oke, mama ini markas lagu. Markas lagu apa di mama?
3: Lagu Nasoro Kapitondi.
1: Nasoro
3: dari Citra Hasibuan.
1: Dari Citra Hasibuan. Oke, mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya langsung saja, mama.
3: Buat siapa? Salamnya spesial buat Tata.
1: Terima kasih, mama.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Jangan lupa banyak minum.
1: Iya, mama. Mama juga.
3: Pompong bayi cinta.
1: Iya. Iya.
3: Buat dia omong Iqbal. Iya. Madira.
4: Cuma 52.
1: Iya.
3: Ika. Mama Rizky Dekul.
1: Iya, mama.
3: Buat Mama Ayu. Buat Ayah Japeran.
1: Iya.
3: Buat Sahur.
1: Iya.
3: Buat Marina. Dan
1: iya, mama. Oke, mama, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama Hikmah, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi, Tata lihat lagi ini sudah bergabung kembali. Tata lihat dulu ya. Siapa yang kembali menghubungi Tata? Ini sudah bergabung dari Bang Heru ya. Calling-calling dari tadi, kita sapa dulu ini. Lagi kembali. Halo, kita butuh si Dimpuan.
5: Ketabo,
1: Bang Heru, selamat siang.
5: Iya.
0: Iya, siang.
1: Aduh, kenapa lah Mas Bang? Baru bangun atau sakit ini atau gimana ini?
0: Oh, apa habis konser jadi suaranya enggak ini serak-serak.
1: Waduh. Oke, Bang. Mau request lagu apa ini, Abang?
0: Mau request lagunya. Tadi pagi aku dengar lagunya Goyang Dua Jari yang Persi Mandeling, itu judulnya apa sih? Goyang Dua Jari. Iya, yang Persi Mandelingnya, tapi nggak tahu judulnya kan karena nggak dibacain apa judulnya, siapa penyanyinya. Tadi pagi aku dengar lagunya Goyang Dua, tapi ada dangdutnya itu kan? Ada, ya, Persi Mandelingnya itu loh.
1: Waduh,
0: apa judulnya itu?
1: Persi Mandeling ini Persi Tapsel ya Bang?
0: Iya, tadi aku dengar pagi-pagi, enak juga lagunya, tapi nggak tahu judulnya apa.
1: Waduh, Abang cuma tahu
0: liriknya. Nggak tahu ya?
1: Liriknya apa itu Bang?
0: Enggak apa. Goyang, ayo kita goyang dua jari, na na na na na na na na na na na na na. Tapi yang Persi Mandelingnya gitu.
1: Enggak ada Bang.
0: Tahu nggak judulnya Tata?
1: Enggak ada.
0: Ada tadi pagi aku dengar kok, tapi nggak tahu judulnya. Sama penyanyi ya, masalahnya kan nggak ada yang siaran, cuma musik doang.
1: Di pagi
0: kalau
1: ya Bang.
0: Kalau wah, tahu nggak judulnya?
1: Di pagi hari, Tata nggak tahu Bang. Nanti deh Tata lihat lagi kembali.
0: Kalau nggak tahu ya udah cari aja dulu. Ya. Oh, Laka Siamun aja.
1: Siamun dari Dedi
0: Gunawan.
1: Dari Dedi Gunawan ya Bang?
0: Iya. Okay. Agak sedih sih tapi enak juga.
1: Iya.
0: Di hari-hari yang ini. Yang mendung atau gimana sih cuacanya? Panas atau mendung nih?
1: Iya, panas Bang di sini.
0: Iya kan?
1: Iya Bang ini.
0: Panas ya?
1: Iya, panas Bang.
0: Agak-agak mendung gitu kalau di Sadabuan.
1: Waduh, di sini panas.
0: Tapi enggak tahu lah.
1: Kita beda benua kayaknya ya, Bang. Beda benua kayaknya.
0: Saya marung kayak di Sibolga hujan terus.
1: Iya, betul. Oke, Bang, kirim salamnya buat siapa ini?
0: Ya udahlah, salam buat semua pokoknya.
1: Iya.
0: Apa ya, jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Ya udahlah, tenggorokan aku lagi sakit di masalah yang konser.
1: Oke, Bang.
0: 50 lagu.
1: Oke, Bang, siap.
0: Oke, deh, Mbak Tata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye, Bang Heru. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Nanti deh, Bang, Tata carikan ya. Lagu dari Mandeling Goyang Dua Jari. Nanti ya, itu lagu apa ya? Nanti Tata lihat dulu kembali. Yap, next lagi ini dari... Via telepon tadi sempat bergabung tanpa nama ya. Dan ini kembali bergabung dari via telepon ya. Ini dari Bang Borkat ini. Dari via telepon mungkin kita sapa dulu ini Bang Borkat ya. Halo, kita butuh silimpuan.
5: Kita butuh Ramaliki Sitata.
1: Kita Bang Borkat. Mau rekas lagu apa Bang siang hari ini?
5: Lagu Batak lah.
1: Lagu Batak yang judulnya apa itu Bang?
5: Maila Au
1: dari Robert Simorangkir. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
5: Ya, salamlah sama si Lolita Boruto Kego Taya.
1: Waduh, oke Bang, siap.
5: Si Esterlina.
1: Iya.
5: Si Sherly.
1: Iya.
5: Si Tata.
1: Oke Bang. Aduh. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Borkat nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah kembali bergabung ya dari via telepon ini. Kita sapa kembali dulu. Ini tanpa nama ya. Kita sapa dulu. Halo, kita butuh si Dimpuan. Kita mau dengan siapa dan di mana?
6: Bersama Ayah Alpan di Palma.
1: Oke, ya, ini markas lagu apa ini Ayah Alpan?
6: Sopak dan Penyambasam.
1: Boleh diulang Bang? Ini judul lagunya?
6: Masopak dan Penyambasam.
1: Itu dari siapa Bang penyanyinya?
6: Kurang tahu ya Bang. Tapsel itu, Tapsel, lagu lama.
1: Boleh diulang Bang kembali judulnya ini?
6: Masuk Pak Dakar yang pasang dari Opi Kristi pun ada itu kan.

0: lagunya ini? Kirim salamnya buat siapa ini, Bang? Iya. Yep.
1: Pulungan New Bad Origin.
0: Iya, Bang?
1: Pulungan New Bad.
0: Pulungan New Bad?
1: Iya.
0: Ini judul yang baru ya?
1: Yang baru pun jadi, yang lama pun jadi. Yang lama aja lah kalau enggak.
0: Yang lama aja, Bang?
1: Iya.
0: Pulungan ya. New Bad. Dari Trio Santana, Bang?
1: Iya.
0: Oke, okay, Bang. Ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Uma Apuan. Mm-hmm. Apuan, buat Nenek Apuan di Palma juga di Sundung.
0: Iya.
1: Juga buat Udah Juntak. Mm-hmm. Terus buat Tata yang bertugas saya lah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Bang. Siap. Ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: ditunggu lagunya buat Ayah Alpan tadi ya. Siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini dari Mama Ika, sudah bergabung kembali dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, kita butuh si Dimpuan.
2: Kita butuh Rau FM, Tata.
0: Kita butuh Mama. Selamat siang. Markas lagu apa ini, Mama?
2: Mau request lagu Batak, Tata.
0: Yang judulnya apa itu, Mamaku?
2: Yang judulnya Hodo Hasiaku.
0: Hodo.
2: Tadi ada aku ketik salah ketik aku, bukan itu judulnya.
0: Oh, Hodo Hasiatku dari Dapot ya, Mama?
2: Iya.
0: Oke, Mama, ada lagunya ini, langsung saja
2: kirim. Salam buat semua pendengar setia kita lah ya. Spesial ini kita berdua aja, Tata.
0: Oke, Mama, makasih.
2: Makasih, Tata, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Nanti Tata putarkan lagunya, Mama. Next lagi, Tata lihat lagi ini dari via telepon. Tadi sempat bergabung ya dari via telepon ini Bang Sahrul ini. Kita sapa kembali ini dulu. Halo, kita butuh si Dimpuan.
3: Kita boh,
0: Bang. Oke, Bang Markas, lagu apa?
3: Soal dia kabar.
0: Ini kabar Tata baik-baik kayak kemarin, Bang. Abang gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik-baik juga.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Markas, lagu apa ini?
3: Lagu apalah dari Maya Sari Tanjung.
0: Iya, judulnya apa ini, Bang?
3: Mangido Merdongan.
0: Mangido Merdongan dari siapa tadi, Bang?
3: Maya Sari Tanjung.
0: Maya Sari, ini Maya Sari KDI sini, Bang.
3: Oh, itu pencari lah.
0: Oke, siap, ada, Bang. Ada lagunya, Bang. Dikirim salam buat siapa
3: salamnya
0: ini?
3: Salamnya buat semua aja lah.
0: Oke, terima kasih. Kita bo, ditunggu lagunya, nanti tolong putarkan lagunya, Bang Sarul. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan ya. Yep. Next lagi, tadi sempat bergabung dari Kak Marina. Boleh banget calling-calling tetap kembali, Kak. Atau ini tadi sempat bergabung kembali dari Bang Riko di Kota Sibolga ya. Oke, ini tetap bacakan dulu deh beberapa dari via chat WhatsApp ya. Karena dari via chat WhatsApp ini banyak juga. Tetap bacakan dulu. Ini sudah bergabung dari Mama Fania dari Kampung Melayu. Markas lagu Batak yang judulnya Boru Pangguaran, dan salam-salamnya kepada penyiar dan pendengar FM aja. Oke, siap, Mama, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung kembali tanpa nama. Markas lagu Batak yang judulnya Boru Buha, dan salam-salamnya buat Kakak aja. Oke, siap, ditunggu lagunya, Kak, nanti tetap putarkan lagunya ya. Ya, karena mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, karena dari via telepon belum ada menghubungi Tata kembali lagi. Mungkin kita kembali ke lagu perdana tadi yang judulnya Itu Namanya. Jadi buat rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this is my face. Who is that?
0: Rao. This is...
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidipuat.
1: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Hah, enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke GraPARI terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.
4: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagiot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam keislamannya, kecuali setiap ubannya akan dihitung sebagai sebuah kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Baihaqi.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani.
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarakan Rau kembali lagi bersama Tata yang menemani ruang dengar Anda dalam program Kita Butuh Sidimpuan, Kita Butuh FM, Kita Bo ya. Masih dalam program pilihan lagu Batak dan Tapsel ya. Jadi buat kan Rau yang ingin bergabung sekarang juga, yang belum sempat tadi bergabung di sesi pertama, langsung saja ya. Hubungi Tata ke nomor 0822 9996105. Dan waktu kita dalam program Ketabo akan berakhir ya. Dan ini Tata lihat dulu, sudah ada yang bergabung tadi yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sekarang saatnya Tata bacakan. Ini sudah bergabung dari Bang Wijaya, ingin request lagu Surat Narara dari Jack Marpaung, dan kirim salamnya untuk yang membacakan requestan abang ini. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi Tata bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Yap, ini sudah kembali bergabung ya tanpa nama dengan ujung nomor 5423, ingin rekas lagu yang judulnya Abid Panyikotan dari Nani Hasibuan ya kak. Dan kirim salamnya buat kakak aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini yang terakhir dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama ya, kembali ingin request lagu Batak yang judulnya Hasian dari Jun Munte, dan kirim salamnya buat seseorang aja di sore hari ini. Oke siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Dan rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu lagi ya. Dan ini saatnya Tata akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Ketabo Tusi Dimpuan, Ketabo Tur FM, Ketabo dari siang hingga sore hari ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih yang sudah ikut meramaikan di program Ketabo ya. Tadi sudah seru-seruan bareng, kirim salam dan juga request lagu. Semoga lagu-lagu yang diputarkan bisa menghibur dan membuat suasana siang hingga sore semakin menyenangkan. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di program berikutnya. Dan nantikan program kita di sore hari kembali ya. Dan kita kembali ke lagu lagi, ini lagu perdana kembali dari Jack Marpaung yang judulnya Surat Narara ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 di ruang rapat paripurna DPRD Tapanuli Selatan Sipirok pada Senin 21 September 2026. Dalam rapat paripurna tersebut, Haji Muhammad Yusuf Siregar dari Partai Nasdem resmi mengucapkan sumpah atau janji jabatan menggantikan Edi Sulam Siregar. Disampaikan oleh Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu, ucapan selamat kepada Haji Muhammad Yusuf Siregar yang telah resmi dilantik. Beliau berharap kehadiran anggota dewan yang baru dapat memperkuat sinergi antar pihak eksekutif dan legislatif. Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Edi Sulam Siregar atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Tapanuli Selatan. Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh jajaran DPRD Tapanuli Selatan untuk terus bahu-membahu merespon cepat berbagai persoalan kerakyatan yang tingkat lokal, membangun kerjasama regional yang efektif, serta mendukung agenda prioritas nasional. Demikian kelas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kelas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: This is the greatest.
3: So, this my face. Who is

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi OBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian dosa-dosa besar pada kesempatan ini akan membahas tentang dosa sihir. Semoga pembahasan ini sebagai bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, praktek sihir telah menyebar di tengah-tengah umat Islam. Praktek perbuatan dosa besar ini benar-benar meracuni akidah umat. Bahkan banyak tontonan-tontonan yang disuguhkan kepada masyarakat luas berbasis sihir. Praktik kotor tersebut bukan hanya disuguhkan untuk orang dewasa, justru anak-anak pun bebas menikmati acara-acara sihir. Selain itu, praktek sihir pun semakin menyebar luas melalui kedok pengobatan alternatif dan nama tabib. Praktek sihir menjadi sebab rusaknya bangunan masyarakat dan merobohkan sendi-sendinya. Dengan sebab sihir tersebut tersebarlah permusuhan, penodaan kehormatan, terbunuhnya orang-orang yang baik, dicurinya harta benda, belum lagi dalam perbuatan tersebut mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepadanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang muslim mengetahui tentang hakikat sihir sebenarnya dalam agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, secara bahasa, sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara tersembunyi dan khayalan atau ilusi, sehingga bukan hakikat sebenarnya yang nampak, serta sifatnya pun terselubung dan menipu. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, sihir adalah ikatan tali temali, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini memiliki hakikat. Di antaranya ada yang dapat menyihir seseorang hingga tak dapat mencampuri istrinya, atau memisahkan pasangan suami istri, atau membuat salah satu pihak membenci yang lainnya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan istilah syariat, maka sihir terbagi menjadi dua makna. Pertama, sihir berupa puhul-puhul dan mantra-mantra. Maksudnya adalah bacaan-bacaan dan mantra-mantra yang dijadikan perantara oleh tukang sihir untuk minta bantuan para setan dalam rangka memberi kemudorotan, memberi bahaya kepada orang yang disihir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Tukang sihir tidak akan mampu memberikan mudarat, bahaya dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Kedua, sihir berupa obat-obatan atau jamu-jamuan yang berpengaruh terhadap orang yang disihir, baik secara fisik, mental, kemauan, maupun kecondongan, sehingga didapati orang yang disihir tersebut berpaling dan berubah dari kebiasaannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan mempersembahkan peribadatan tertentu kepada setan, maka seseorang bisa mendapatkan bantuan setan untuk mendapatkan hal-hal tertentu yang diinginkannya, seperti menceraikan antara sepasang suami istri, menjadikan seorang benci kepada selainnya atau sebaliknya, menjadikan seseorang mencintai orang lain, menyebabkan timbulnya suatu penyakit pada seseorang, mengelabui pemandangan, dan lainnya. Tetapi semua itu tidak bisa terwujudkan tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam dunia sihir banyak jenis sihir yang berkembang. Di antaranya adalah pertama, teluh, merupakan ilmu setan untuk mencelakakan orang lain atau pihak lawan. Kedua, sihir mahabbah, yaitu penarik cinta atau pelet. Bentuk sihir ini disebut dengan istilah at-tiwalah, yaitu sesuatu yang digunakan seorang wanita agar selalu dicintai suaminya. Perbuatan ini adalah syirik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiwalah adalah syirik." Ketiga, susuk. Susuk adalah jarum emas, intan, dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam kulit, bibir, dahi, dan sebagainya, disertai mantra agar tampak menjadi cantik, tampan, menarik, manis, dan sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sihir termasuk perbuatan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, sihir menggunakan setan, bergantung kepadanya dan mendekatkan diri dengan segala apa yang mereka inginkan agar mereka berkhidmat kepada tukang sihir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair berkata, setan tidak memiliki tendensi apapun dari mengajarkan sihir selain agar manusia berbuat syirik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alasan kedua, sebab kafirnya pelaku sihir adalah karena dalam dunia sihir terdapat pengakuan mengetahui perkara gaib sebagai wujud menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari kekufuran dan kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65, Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, para tukang sihir selalu melahirkan nama-nama baru untuk diri mereka dengan tujuan utama mengelabui umat manusia. Nama-nama itu disesuaikan dengan cara mereka melakukan sihir dan diberikan dasar-dasar logika agar bisa diterima orang banyak tanpa mengetahui bahwa yang sebenarnya mereka lakukan adalah hasil penghambaan kepada setan. Karena secara teoritis semua agama menolak bermitra dengan setan. Walaupun pada hakikatnya semua agama selain Islam bermitra dengan setan. Di antara nama-nama tukang sihir di masa kini adalah dukun, orang pintar, ahli hikmah, ahli supranatural, ahli hipnotis, paranormal, mentalis, energi healer, spiritualis, metafisikian, tukang sulap, magician, dan istilah-istilah menjebak lainnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang dosa besar sihir. Semoga pembahasan ini membuka mata kita akan bahaya sihir, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala praktek sihir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya, karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan, karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr." وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

0: Kisa inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu." Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun, usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami sholat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Abu Bakar masih saja meminta pendapat sebagian tokoh sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansar berkata, "Apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak." Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal?" Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu melantik dan mengambil sumpah 38 guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah jenjang SD dan SMP di lingkaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelantikan berlangsung di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok pada Senin 21 September 2026. Dalam arahannya disampaikan oleh Bupati bahwa pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Beliau meminta para kepala sekolah yang baru dilantik terus belajar, berinovasi, dan melakukan pembenahan di sekolah masing-masing. Bupati juga mengingatkan kepala sekolah untuk memahami dan menerapkan 8 standar pendidikan, mulai dari standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, hingga pembiayaan. Menurut beliau, kualitas sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Karena itu, kepala sekolah diminta membangun visi bersama guru dan tenaga kependidikan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung prestasi sekaligus pembentukan karakter siswa. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
3: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
2: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

كساء، إنسبيراتيف صاحبة.

Pada usianya yang semakin tua, ketika istrinya juga semakin tua, Umar membutuhkan seorang istri yang masih muda. Umar mendatangi Aisyah untuk melamar adiknya, Umi Kulsum. Aisyah menyampaikan hal itu kepada adiknya, Umi Kulsum, dan adiknya menjawab, "Aku tidak menginginkan hal itu." Aisyah kemudian bertanya, "Apakah engkau tidak suka dengan Amirul Mukminin?" Jawaban adiknya adalah, "Iya, karena dia orang yang hidupnya susah dan keras terhadap wanita."

0: Aisyah pun mengirim surat kepada Amr bin As dan menceritakan hal itu. Barangkali dia memiliki solusi karena dia terkenal sebagai orang yang cerdas. Amr bin As menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, jangan khawatir, aku akan membereskan masalah ini." Dia kemudian mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendapat kabar buruk tentang kamu."
1: "Kabar buruk apa?"
0: tanya Umar. "Benarkah engkau meminang Ummu Kulsum, putri Abu Bakar?" Umar menjawab, "Benar, aku meminangnya. Apakah engkau ingin agar aku tidak menyukainya atau dia tidak menyukaiku?" Amr menjawab, "Tidak semuanya. Namun dia adalah seorang gadis belia yang tumbuh di dalam naungan Ummul Mukminin, sehingga dia terbiasa hidup enak dan penuh kelembutan. Sementara engkau adalah orang yang keras. Kami saja tidak mampu mencegahmu dari tabiat yang kamu miliki. Lalu apa yang akan terjadi jika dia berbeda pendapat denganmu dan engkau bersikap keras terhadapnya, sementara dirimu telah mewarisi anak lelaki Abu Bakar dengan tanpa hak?" Umar berkata, "Lalu bagaimana dengan Aisyah sementara aku telah berbicara dengannya?" Amr menjawab, "Aku akan menyelesaikan semuanya dan aku akan menunjukkan kepadamu seorang gadis yang lebih cantik dari Ummu Kulsum binti Abu Bakar, yaitu Ummi Kulsum putri Ali bin Abi Talib dan Fatimah, sehingga nasabmu akan bertemu dengan nasab Rasulullah." Umar kemudian pergi ke rumah Ali untuk meminang anak perempuannya, Ummi Kulsum. Ali menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dia masih terlalu kecil untukmu." Mendengar jawaban itu, Umar marah dan berkata, "Demi Allah, engkau ingin menolakku?" Ali kemudian memerintahkan anak perempuannya Ummi Kulsum untuk pergi ke rumah Umar dan mengantarkan pakaian yang dia lipat. Dia berpesan kepada anak gadisnya agar menyerahkan pakaian itu kepada Umar dan berkata kepadanya, "Ayah menitipkan salam untukmu. Dia berpesan, jika engkau senang dengan pakaian ini, ambillah. Namun jika tidak suka, kembalikan." Ketika Ummi Kulsum menyampaikan hal itu kepada Umar, dia berkata, "Semoga Allah memberkahimu, memberkahi ayahmu. Aku menerimanya dengan senang hati." Ummi Kulsum kemudian kembali ke rumahnya dan cerita kepada ayahnya, "Dia tidak membuka pakaian itu karena dia terus memandangiku." Akhirnya, Ali menikahkan anak gadisnya itu dengan Umar. Ali berkata kepada keduanya pada hari pernikahan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Semua hubungan keturunan dan hubungan kekerabatan karena perkawinan akan terputus pada hari kiamat kecuali keturunanku dan kekerabatanku. Dan aku telah memiliki hubungan keturunan dengannya melalui Hafsah, dan aku ingin menjalin hubungan kekerabatan dengannya melalui perkawinan.'" Ummi Kulsum benar-benar hidup mulia di sisi Umar. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sudah di ujung kisah.

Somos kanang ke rumah. Kita saling mendoakan.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh hadir kembali melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: bulan Mei 2008, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Keraton Ngayogyakarta Adiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar hajat pernikahan, menikahkan putri ketiga, terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurkamnari Dewi, yang kemudian mendapat gelar Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang dipersunting oleh Yun Prasetyo SEMBA, yang kemudian mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta itu sungguh menyita perhatian masyarakat Jogja. Meski sudah ketiga kalinya Sri Sultan Hamengkubuwono X menyelenggarakan perhelatan mantu bagi putrinya, namun keagungan pernikahan keraton tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama daya tarik sang pengantin itu sendiri. Dan tokoh di balik penampilan sang pengantin adalah juru rias.
1: Kalau saya merias pengantin itu dan pengantin itu menjadi cantik, itu akan menjadi kepuasan dan kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti pada tanggal 8-9 Mei saya mendapat anugerah, mendapat kehormatan untuk merias pengantin putri ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
0: Kepuasan dan kebanggaan sungguh dirasakan oleh Ibu Liz Adang, perias pengantin yang sudah 20 tahun menjalani profesinya ketika mendapatkan kepercayaan dari Kraton Ngayogyakarta Adiningrat untuk merias Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Insan edukasi, Ibu Liz Adang terlahir dengan nama Listiawani Sintawati. Ibu Liz adalah putri pasangan Ibu Yulianti dengan Bapak Setiawan. Ibu Yulianti Setiawan yang kini telah almarhum dulu dikenal pula sebagai perias pengantin yang unggul. Perias pengantin yang selalu mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat termasuk putri presiden. Dan memang sejak awal Ibu Setiawan telah merencanakan Ibu Liz, putrinya, sebagai penerusnya.
1: Pada saat beliau populer ya, menjadi seorang perias pengantin itu, dan beliau merasa mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan yang pertama ini saya, maunya beliau itu jadikan kayak putri mahkotanya gitu kali ya, yang bisa diwarisi, yang mau diwarisi bidangnya beliau menjadi seorang perias pengantin.
0: Dan ternyata, apa yang menjadi cita-cita dan keinginan

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety music 105 FM
1: Ibu Liz Adang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1964. Menempuh pendidikan formal sekolah dasar, kemudian SMP Negeri 5 dan SMA 3B Padmanaba, Yogyakarta. Setelah itu, kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta. Belum lulus kuliah, pada tahun 1984 menikah dengan Bapak Adang Pratiknyo Widakdo dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Yang pertama, lulus Fakultas Vulkanologi Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua, di Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Lalu, sejak kapankah Ibu Liz Adang menekuni profesi sebagai perias pengantin?
2: Sejak saya SMA dan saya kuliah, itu sudah menjadi asistennya almarhumah ibu saya. Kemudian setelah beliau meninggal, pada waktu itu saya juga hamil tua. Saya sempat vakum sekitar 3-5 tahunan. Kemudian saya membuka diri saya. Memang sempat nervous ya mbak ya, sempat nervous. Apalagi yang namanya ngerik paesannya itu kan tidak mudah. Saya alhamdulillah sudah diparingi dari suatu ibu saya ya, warisan itu sudah ada. Tapi teknik untuk ngerik itu kan juga belum pernah saya lakukan. Kemudian alhamdulillah teman-temannya almarhumah ibu saya itu baik gitu ya. Jadi beliau yang mengajak saya, beliau yang ngoyak-ngoyak saya waktu itu, kapan lagi kalau kamu terlalu vakum terlalu lama, kamu tidak akan pernah berani dan kamu akan lupa gitu. Jadi ada beberapa temannya almarhumah yang dulu suka menjadi asistennya ibu saya itu yang selalu mendampingi saya. Asmani pun Ibu Tris waktu itu ya, beliau mendampingi saya. Jadi kalau saya mulai sudah saya gambar, kemudian ngerik, beliau yang masih ngerik. Saya melihat yang dengan sama, kemudian saya belajar gitu. Ya nervous pasti nervous, tapi dengan latihan tekun ya, ya akhirnya bisa berani untuk tampil mandiri.
1: Insan edukasi, meskipun jalan yang ditempuh Ibu Liz Adang menjadi perias pengantin nampak mulus, namun sebenarnya tidak semulus yang dibayangkan. Sebab pada waktu itu, tahun 80-an, usia seorang perias pengantin sangat mempengaruhi minat pengguna jasa perias pengantin. Semakin senior, semakin mendapatkan kepercayaan. Itu pun dirasakan oleh Ibu Liz Adang. Suatu ketika, seorang ibu ingin menggunakan jasa Ibu Liz Adang merias pengantin putrinya. Namun, begitu mengetahui bahwa putri setiawan, yaitu Bu Liz Adang, ternyata masih muda, niat itu diurungkan. Namun, itu bukan menjadi kendala atau halangan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Liz Adang membuka kursus rias pengantin. Peserta kursus rata-rata sudah setengah bayar.
2: Ibu lebih suka saya rias yang saya, walaupun saya masih muda tapi saya sudah menjadi guru, atau ibu mau dirias oleh ibu yang sudah setengah bayar tapi dia baru belajar. Jadi saya pikir usia itu kan tidak menjadi satu pedoman dia pinter atau tidak ya, tapi berdasarkan pengalaman.
1: Dan sejak itu, usia seorang perias pengantin tidak dipersoalkan lagi oleh pengguna jasa. Yang penting, ia bisa melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Maka, mulai tahun 90-an, lahirlah perias-perias pengantin yang masih muda, lulusan berbagai kursus paes yang ada di Yogyakarta, baik lulusan salon-salon kecantikan maupun yang dikoordinir oleh Harpi atau Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia di Yogyakarta. Insan edukasi, Ibu Liz Adang juga tergabung dalam organisasi Harpi tersebut. Di sini pula, Bu Liz Adang yang pada masa kanak-kanak hobi menari dapat menyalurkan hobinya.
2: Suatu ketika kami dari ibu-ibu himpunan air hias pengantin gitu ya, diminta untuk membawakan satu tari di acara PKK tempatnya Ibu Diah gitu ya. Pernah kami menari di sana untuk acara suatu acara gitu, dan kami latihan menari lagi. Betapa bahagianya saya bisa menari lagi.
1: Menari adalah hobi sejak kecil. Pada waktu duduk di bangku SD dan SMP, setiap kali diadakan por seni, Ibu Liz Adang selalu mendapat medali kejuaraan. Bahkan pernah meraih juara satu seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga dua kali. Bahkan semasa di SMA 3B Padmanaba, Ibu Liz Adang masih mengikuti berbagai pentas tari dan lagu yang memang sedang marak waktu itu.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Ibu Liz Adang. Insan edukasi, dari profesinya sebagai perias pengantin ini, Ibu Liz Adang merasa sangat bahagia karena setiap saat mendapatkan saudara baru dari keluarga-keluarga pengantin yang diriasnya. Kenalan baru dan saudara baru itu pun dari berbagai kalangan dan strata sosial. Profesi perias pengantin juga menuntut disiplin yang cukup tinggi.
1: Perias pengantin itu pekerjaannya diatur dan dikejar waktu. Ya, dari menit ke menit selalu akadnya jam sekian. Saya harus berangkat jam sekian, harus memplanning waktu. Oh, pekerjaannya sekian jam, saya harus sudah bangun pagi jam sekian, berangkat jam sekian, planning waktu yang sangat ketat sebetulnya.
0: Apa yang dikatakan Ibu Liz Adang baru mencakup untuk satu pengantin. Prosesi upacara pengantin Jawa biasanya diawali dengan pasang bleketepe dan tetuwuhan, kemudian siraman calon pengantin, diteruskan mitodareni. Esok harinya upacara akad nikah yang diteruskan adat panggih pengantin dan diakhiri dengan tasyakuran pernikahan atau sering disebut resepsi pernikahan. Rangkaian upacara tersebut kadang membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Belum lagi jika suatu ketika harus menerima 2 pengantin. Lalu bagaimana Ibu Liz membagi waktu?

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raul FM.
3: Diri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.
1: 105 FM.
4: This is the greatest.
5: So, this monster? Who is this?
1: Raul.
6: Jangan

0: Jadi kalau yang mendaftar yang pertama pasti akan kami prioritaskan. Kemudian kalau yang daftar kedua, saya memang harus matur bahwa saya sudah mempunyai pengantin A. Jadi gimana, apakah Ibu kerso untuk saya istilahnya apa, double gitu ya Jeng ya, double pekerjaan. Jadi saya memang prioritas yang ke A, yang B kerso enggak. Saya nomor 2 kan, walaupun tingkat pekerjaan harus sama diselesaikan semuanya. Tapi mungkin yang di A, mungkin saya bisa menunggui, bisa memasukkan ke gedung gitu ya. Tapi yang di B mungkin tim kami yang direkan ke gedung. Beberapa kali pernah kami lakukan, dan kami selalu harus matur dulu.
1: Insan Edukasi, untuk menuju ke titik sukses sebagai perias pengantin seperti Ibu Liz Adang, ternyata harus melalui proses yang panjang. Bakat yang diwariskan oleh ibundanya masih perlu diasah dengan belajar dan terus belajar dari perias pengantin senior dan disertai dengan doa dan ritual.
0: Memang dari dulu yang namanya perias-perias yang sepuh-sepuh pun juga mengajari kami untuk melakukan satu ritual ya. Ritualnya ya, tapi sekarang ini ritual itu saya gabungkan dengan agama yang saya anut gitu ya. Kalau saya puasa Senin Kemis tetap gitu ya. Kemudian saya membantu dengan sholat-sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Itu memang ritual-ritual memang ada. Karena apa? Pekerjaan ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya karena saya harus sehat, saya harus bisa melaksanakan tugas. Karena apa yang kakuan kerja sudah nimbali sekian banyak tamu. Ada satu pagelaran di situ gitu ya. Jadi saya harus merias pengantinnya juga harus dengan kesabaran, ketelitian dan membuat dia menjadi cantik. Ritual puasa itu kan hanya sebetulnya kan mendekatkan diri pada Gusti Allah. Permohonan-permohonan itu kan untuk keselamatan sendiri, untuk kesehatan, untuk kepercayaan diri saya bisa melaksanakan tugas, kemudian untuk membuat pengantin itu juga menjadi cantik. Kita bisa percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Tapi apa yang akan diparingkan oleh Allah pada kami, kita tidak tahu. Tiba-tiba, oh saya diparingi tidak sehat, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Bisa saja Allah memberikan seperti itu.
1: Ibu Liz Adang sangat bersyukur, karena hingga saat ini, setelah puluhan tahun menekuni profesinya sebagai perias pengantin, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Liz Adang sadar, manusia memiliki keterbatasan sehingga kepada Tuhan Sang Penciptalah segalanya diserahkan. Ketaatan menjalankan perintah agama itu telah ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tua Ibu Liz Adang. Saat maghrib, semua anggota keluarga harus berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pola penanaman disiplin yang sangat bermanfaat bagi profesi Bu Liz Adang tersebut.
0: Saya emang ingin terus berkarya. Saya ingin tetap, insya Allah paling sehat terus, dan saya tetap bisa menjadi seorang perias. Saya juga kepingin mungkin go nasional ya, supaya tidak hanya perias-perias Jakarta aja yang ngetop di dunia Indonesia Raya ini, tapi juga dari daerah-daerah.
1: Insan Edukasi, ternyata profesi menjadi perias pengantin Jawa hasilnya cukup menjanjikan. Apakah Insan Edukasi tertarik?
0: Dunia rias pengantin ini tidak mudah, jadi memang dia harus mau belajar dengan tekun, itu yang pasti. Karena memang untuk rias wajah, untuk rias, untuk menata rambut, untuk menggambar paesnya itu tidak mudah. Jadi memang dia betul-betul harus mau belajar, tekun dan sabar. Kemudian punya semangat, keinginan untuk dia menjadi seorang perias pengantin.
1: Ibu Liz Adang yang telah menjalankan ibadah haji itu menganggap keikhlasan menjadi suatu hal nomor satu dalam hidupnya. Sampai saat ini pun, Bu Liz Adang masih terus belajar tentang keikhlasan. Lalu, bagaimana masyarakat Jogja mengenal sosok Ibu Liz Adang?
2: Sepenglihatan saya bagus ya, halus. Asli dasnya halus.
3: Dia termasuk high gitu.
1: Bagi seorang perias pengantin, makin berpengalaman, makin tinggi imbalan jasa yang diterima.
0: Untuk insan edukasi, anak-anakku sayang, teruslah semangat. Baik belajarmu dari hari ini hingga sampai sekolahmu nanti, kalian harus belajar tentang keterampilan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya ilmu di perguruan tinggi, jangan lupa anak-anak juga harus belajar tentang keterampilan apa yang kalian sukai.
1: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Kilas utama daerah hari ini.
7: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 pada 26 hingga 27 September di Lapangan Astaka, Jalan Wilam Iskandar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan hewan sekaligus memperkuat pengendalian rabies di Sumatera Utara. Salah satu agenda utama adalah vaksinasi rabies terhadap hewan pembawa rabies dengan target 15.000 ekor di seluruh kabupaten atau kota. Selain vaksinasi, kegiatan juga menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan, kastrasi kucing, edukasi kesehatan hewan, serta berbagai kegiatan seperti kontes ternak, lomba mewarnai, bazar UMKM, dan gerakan pangan murah. Pada 27 September, acara akan dilanjutkan dengan fun walk, makan telur bersama, serta pembagian 60.000 butir telur gratis kepada masyarakat. Kepala Distan Pangsumut, Faris Haholongan Hutagalung, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tapi juga mendorong kepedulian terhadap kesehatan hewan, perlindungan masyarakat dari rabies, dan kemajuan sektor peternakan di Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari analisa daily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Roy FM. Saya Ica, terima kasih.
6: Demikian kilas utama daerah hari ini.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, ada ini info kesehatan menarik buat kita semua ya. Selama ini vitamin D lebih dikenal bisa didapatkan dari paparan sinar matahari. Tapi, tahukah kamu, beberapa buah juga bisa membantu melengkapi nutrisi yang mendukung fungsi vitamin D dalam tubuh? Nah, beberapa buah yang sering dikaitkan dengan asupan nutrisi pendukung vitamin D diantaranya alpukat, pisang, jeruk, kiwi, pepaya, jambu biji, nanas, semangka, buah ara, dan amla. Namun perlu dicatat, sebagian besar buah tersebut bukan sumber vitamin D yang tinggi. Vitamin D secara alami lebih banyak ditemukan pada sumber makanan tertentu seperti ikan berlemak, kuning telur, serta produk pangan yang diperkaya vitamin D. Buah-buahan tadi lebih banyak memberikan vitamin dan mineral lain yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Vitamin D sendiri bukan untuk membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang dan gigi, mendukung fungsi otot, serta berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi rekan Rau, jangan lupa lengkapi pola makan dengan makanan bergizi seimbang dan tetap beraktivitas di luar ruangan secara aman ya. Sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan Rau semua.
1: This is the greatest.
2: So, this my station.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan." Tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil.
1: Insan edukasi, menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal kecil?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

manja. Lagi pengen dimanja. Hai Insan Tahu, dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, pernah nggak sih setelah menyelesaikan pekerjaan atau melewati hari yang melelahkan, kita langsung mencari coklat, kue, es krim, atau minuman manis seperti hadiah untuk diri sendiri? Ada sebuah eksperimen menarik selama 30 hari tanpa gula tambahan untuk melihat pengaruhnya terhadap suasana hati, energi, dan kejernihan pikiran. Nah, rekan Rau perlu diketahui ya, mengurangi gula bukan berarti harus menghindari semua makanan yang rasanya manis. Ada perbedaan antara gula alami dan gula tambahan. Gula alami terdapat dalam buah dan produk susu yang juga mengandung berbagai zat gizi. Sementara gula tambahan banyak ditemukan pada minuman manis, permen, kue, dan makanan olahan. Pada minggu pertama, perubahan yang paling terasa justru dari kebiasaan makan. Orang yang menjalani eksperimen mulai lebih teliti membaca label makanan dan menyadari bahwa gula tambahan ternyata bisa ditemukan pada berbagai produk, termasuk beberapa makanan yang dianggap sehat. Memasuki sekitar hari ke-10, mulai terasa perubahan pada energi dan suasana hati. Ketika makanan manis tidak lagi menjadi pilihan otomatis saat sedang lelah atau emosional, seseorang mulai belajar mengenali perasaannya dan mencari cara lain untuk mengatasinya. Kemudian pada minggu ketiga, ia mengaku merasa lebih mudah berpikir jernih dan emosinya lebih stabil. Namun, perubahan tersebut tidak bisa dipastikan hanya disebabkan oleh pengurangan gula. Kebiasaan lain seperti lebih memperhatikan makanan dan menulis jurnal juga dapat berpengaruh. Rekan Rau, konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan naik turunnya kadar gula darah dengan cepat, yang pada sebagian orang dapat berkaitan dengan rasa lelah atau sulit berkonsentrasi. Jadi bukan berarti kita harus menghilangkan semua makanan manis. Yang penting adalah membatasi gula tambahan dan menjaga pola makan tetap seimbang. Nah, buat kamu, mulai sekarang coba lebih teliti membaca label makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari pilihan kecil setiap hari. Nah, rekan Rau, itulah tadi dia informasi menarik buat kamu untuk mengurangi gula tambahan ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Rekan Rau pernah dengar istilah good food, good mood? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana makanan yang kita konsumsi bisa berkaitan dengan suasana hati. Tapi, benarkah makanan yang baik bisa membuat mood kita lebih baik? Dan kenapa saat lapar kita justru sering merasa lebih mudah kesal atau uring-uringan? Spesialis Gizi Klinik Dr. Ikus Ulfayace, SPGK, menjelaskan bahwa istilah good food, good mood memang ada benarnya. Menurut beliau, makanan yang tepat tidak hanya dapat mendukung suasana hati, tetapi juga membantu tubuh menjalankan berbagai fungsinya dengan baik. Sebaliknya, pilihan makanan yang kurang tepat juga bisa berdampak pada kesehatan. Misalnya, terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi natrium atau garam dapat meningkatkan tekanan darah. Lalu, kenapa orang yang lapar bisa menjadi lebih mudah uring-uringan? Menurut Dr. Yaje, rasa lapar merupakan salah satu sinyal alami tubuh bahwa kita membutuhkan energi. Ketika rasa lapar sengaja ditahan terlalu lama atau asupan makanan terlalu sedikit, tubuh dapat memberikan respon yang kemudian mempengaruhi suasana hati. Jadi, bukan berarti kita harus makan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan good mood. Yang penting adalah porsi dan asupan makanan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Dengan pola makan yang cukup dan seimbang, kita bisa membantu menjaga energi, kesehatan, sekaligus membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Nah, rekan Rau, mulai sekarang jangan hanya mengejar makanan yang enak, tetapi perhatikan juga kandungan dan porsinya. Karena tubuh yang mendapatkan asupan yang baik tentu akan lebih siap menemani kita menjalani berbagai aktivitas. Nah, rekan Rau, itulah dia ya informasi kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: 105 FM. Rekan Rau, pernah merasa napas yang keluar dari hidung justru memiliki bau yang tidak sedap? Kadang kita merasa bau tersebut berasal dari lingkungan sekitar. Tapi kalau sudah berlangsung cukup lama dan ternyata sumbernya berasal dari napas sendiri, kondisi ini tentu membuat penasaran. Lantas, apa penyebabnya? Apakah hidung yang mengeluarkan bau tidak sedap merupakan tanda penyakit tertentu? Nah, ini dia jawaban dari dokter spesialis THT, Dr. Jessica Fetriani, SPTHT, BKL. Bau tidak sedap yang berasal dari hidung dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Salah satunya adalah rinosinusitis, yaitu peradangan atau infeksi pada sinus. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan lendir dan bakteri di rongga sinus sehingga muncul bau yang tidak sedap. Penyebab lainnya adalah adanya benda asing di dalam rongga hidung. Benda asing tersebut dapat memicu produksi lendir berlebih dan dalam kondisi tertentu menimbulkan bau. Selain itu, meskipun lebih jarang, tumor pada area hidung juga dapat menjadi salah satu penyebab. Karena itu, bau tidak sedap yang terus-menerus muncul sebaiknya tidak diabaikan. Penanganannya tentu bergantung pada penyebabnya. Jadi, apabila rekan Rau mengalami kondisi seperti ini secara terus-menerus, sebaiknya periksakan diri ke dokter spesialis THT agar penyebabnya dapat diketahui dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Rekan Rau, tidak semua bau tidak sedap dari hidung berarti penyakit serius. Namun, kalau keluhannya menetap atau disertai gejala lain, jangan mencoba mendiagnosis sendiri, lebih baik diperiksa oleh tenaga medis. Baik rekan Rau, itu dia ya informasi kenapa napas yang keluar dari hidung justru memiliki bau yang tidak sedap. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan Rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
2: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
2: Apakah hari kiamat itu?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
2: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
2: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
2: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma'idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: بِيَهِ.
1: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: Ma aghna 'anni maliyah.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: Halaka 'anni sultaniyah.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: Khudhuhu faghulluh.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wala biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is

systems are offline. Stratus Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Persis seperti sekarang. Jadi turunnya ayat ini bukan di Ramadan tapi di bulan apa? Sya'ban. Bulan ke-8 di tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Bukan di bulan Ramadan. Dan menariknya nanti, semua ayat-ayat yang turun terkait ibadah, saat turun ayatnya langsung dipraktekkan. Contoh, ayat tentang sholat. Nabi menunaikan Isra dan Mi'raj, nanti lihat di Sahih Muslim, Kitabul Iman, topik yang pertama, jilid yang satu, subtopik yang ke-74, hadis nomor 162. Paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung salat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya. Seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa sah pertama. Tapi jangan simpulkan setiap sah pertama gak pernah ke masjid ya. Saya hanya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barakahnya huruf ya. Tapi kalau kita gak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqam minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar, rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi motivasi dari awal,
maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Satu maju ke depan. Tadi dari yang 21 maju 15. 10 hari lagi harusnya itikaf, maju 10 saat. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada as-siyam, ada as-saum. Ada siyam, ada saum. Saum artinya apa? Puasa. Siyam artinya apa? Puasa. Saum hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Quran surah 19 ayat 20. Fa'imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu saum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mu'jizat Nabi Isa alaihi salam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qur'annya walam yamtasni bashar, gak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak ya. Yeah. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial, jabatan atau kedudukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam, tunjuk anakmu. Mukjizat keduanya, dia akan klarifikasi dengan lisannya sendiri untuk membebaskan tuduhan pada ibunya. Mukjizat pertama lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang kedua, dia mengklarifikasi dengan lisannya sejak dalam buayan. Tapi poinnya adalah Maryam saum. Saumnya jangan bicara, tahan. Tapi masih makan. Karena ayat sebelumnya fakuli washrabi, silahkan makan dan minum. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi saumnya enggak bicara. Jadi kalau disebutkan saum itu maknanya masih umum. Apa saja? Mau enggak makan, enggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, saum. Saya mau tahan enggak bicara seharian, saum. Bapak pulang ke rumah, saya mau saum. Enggak mau bicara sama ibu. Pulang istri nyambut, assalamualaikum. Kok enggak jawab? Ayah kok enggak mau bicara? Saum. Saum apa? Enggak mau bicara dulu. Itu bicara, contoh. Itu saum. Jadi kalau tanpa aturan yang jelas, mau enggak makan atau makan tapi masih minum, ya, maaf. Iya puasa tapi masih berbuat maksiat. Iya nahan tapi ada yang lain yang masih dikerjakan, itu masih umum. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi khusus, ada programnya, ada aturannya, waktunya diatur, ibadahnya diatur, programnya diatur, maka berubah namanya dari saum menjadi siam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. Kalau Anda ingin khususkan waktunya di yang ini nih, bukan yang lain. Ramadan saja bukan yang lain. Maka tambahkan alif lam di depannya menjadi asyam. As

buka jam sekian, sahur jam sekian. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Makanya memang saya suka agak aneh, saya berikan masukan. Kenapa jadwal imsakiyah isinya jadwal sholat? Coba silakan cek tuh. Imsak itu kan nama lain dari puasa. Seharusnya kalau jadwal imsak, itu artinya jadwal puasa. Programnya apa saja. Sehingga ketika melihat jadwal imsak, yang dilihat cuma dua kan? Kapan subuh, kapan maghrib kan? Ayo ngaku tuh. Ya kan? Huh? Hari pertama maghrib jam berapa? Hari kedua jam berapa kan? Bedanya berapa menit ya? Nah, itu masih umum. Tapi kalau kita katakan siam, maka ada program yang Nabi telah tunjukkan waktunya teratur dengan sempurna. Ini yang akan kita keluarkan dengan cepat terlebih dahulu. Yuk, pelan-pelan. Saya mulai dengan hadis yang cepat dulu. Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-38. Kitab Shaum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi saya katakan di awal, kalau ada man itu menunjuk kepada apa? Personel ya. Maka rasakan ini Nabi mengajak kita secara personel ke masing-masing kita. Man shoma, siapapun. Saya lebih condong mengartikan kepada siapapun ya. Diterjemahan dulu, itu diterjemahkan dengan barang siapa. Nah, saya cenderung memilih ini. Kenapa? Karena sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menemukan itu barang punya siapa. Man shoma, man siapapun. Shoma yang menunaikan puasa dengan serius. Perhatikan, man ketemu fi'il madhi, maka fi'il madhi kata kerjanya artikan dengan sungguh-sungguh. Serius. Man shoma, siapapun yang menunaikan puasa Ramadhan dengan sungguh-sungguh. Ramadhan, khusus di bulan Ramadhan. Ketentuan pertama, perhatikan ketentuan pertamanya, bukan puasa biasa. Satu, imanan. Dia tunaikan sepenuh imannya. Keseriusan pertama, iman. Pelan-pelan. Wahtisaban. Yang kedua, ketentuan kedua, ihtisab. Awas Pak ya, Ibu, kita belajar dari sekarang karena ini yang menentukan berpahala atau tidak, bonusnya dapat atau enggak, merubah perilaku atau tidak. Kuncinya di sini. Wahtisaban kedua, ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya enggak, belum sampai maghrib meninggal, misal. Misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya. Cuman catatannya, hutang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus hutang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak. Yang banyak sekali. Oke, yang enggak ngangkat saking kehitung enggak kehitungnya banyak gitu kan. Oke. Sekarang saya robah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Masyaallah. Yang surga Firdaus. Masyaallah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi dosa banyak. Ya kan? Aneh kan? Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan diakumulasikan dalam puasa.

0: dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi, ma itu untuk semua, semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa?
1: Imanan.
0: Saya tuliskan bahasa Arabnya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba 'alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan baik-baik, sebelum sampai ke sana saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, ini orangnya baik nih. Itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih, tarawehnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawehnya, sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkaranya dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Diturunkan ke sini, innamal a'malu, sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Saya ulang, terjemahkan kalau ada kata innama, ada atul hasri, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Boleh di luar 8 gak? Tidak, karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60, innama sadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaannya. Maaf, bin niat, diukur berdasarkan niatnya. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya talaffuz. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "An-niyyatu mahalluha fil qalbi." Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dibawa dalam salat, muqtarinatan bitakbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan salatnya mau kemana? Duhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara salat satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, karena iman perkaranya niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul?

0: coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawehnya ke masjid karena si fulanah juga taraweh, saya taraweh. Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Oh kan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya? Nanti hadir taraweh itu karena kultumnya Ustaz Fulan atau karena memang mau taraweh? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena si Fulan puasa, saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poinnya, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan, semua. Karena kalimatnya soma Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan, tujukan ke satu titik. Untuk siapa? Oke. Satu. Sudah. Apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Hah? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak? Baik, dandan gak? Siap-siap gak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa? Masya Allah. Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45-46, bab solat. Wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyi'in di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum. Dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah sama, Anda mau masuk Ramadan sekarang, apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini, nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya, wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenak ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa ya Allah. Alhamdulillah. Biasa. Tidak apa-apa.
1: Biasa.
0: Ya.
1: Semoga Allah memuliakan. Man dalla ala sayyidin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusama bi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun ya. Dia sudah bantu menghapus, mudah-mudahan pahalanya sama dengan yang menulis. Coba. Kecuali beliau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Ya. 57. Bismillah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban.
0: Akarnya dari kata hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Dari sini muncul hasaba yuhasibu, dari sini muncul ihtasaba yahtasibu. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu maknanya dua. Satu, mengumpulkan, menghitung, merumuskan peluang-peluang kebaikan yang bernilai pahala. Kalau bahasa paling singkatnya begini, saya mau niatkan semua puasanya karena Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Maka keluarkan semua program Ramadan yang diterangkan oleh Nabi, yang pahalanya langsung disebutkan. Bahkan ukurannya nanti oleh Nabi ditegaskan bergantung kepada Allah memberikannya. Contoh, yuk kita lihat pelan-pelan. Pertama, program pertama yang Nabi tunjukkan terkait dengan sholat saat Ramadan. Ada sholat khusus yang hanya dikerjakan di Ramadan saja waktunya malam. Sholat apa namanya? Tarawih. Apa keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, nggak ada motivasi untuk tarawih nanti. Itu maksudnya. Ihtisab tuh itu. Dilihat dulu, keluarkan apa keutamaannya. Selain pahala apa? Nah, nanti itu ditempatkan di awal, setiap akan tarawih, jadikan motivasi. Kalau nggak ada itu, nggak ada motivasi. Mau tarawih, mau enggak nantinya. Padahal bab tarawih itu paketnya sama dengan Ramadan, dengan puasa. Di siangnya soma, malamnya koma. Hadisnya sama. Yang bawah man soma ramadana siang imanan wahtisaban, yang malam man koma ramadana imanan wahtisaban. Perhatikan baik-baik. Pertama, orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti.
2: Allahumma
0: innaka
2: afuwun
0: tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hambamu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaafmu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih. Bukan sekedar sholat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan begini, maaf, di Ibnu Majah. Nomor hadis 2610. Perhatikan kalimatnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang pengennya menunaikan tarawih, tapi enggak ada nilainya di sisi Allah kecuali lelah berdiri begadang saja. Pertama, apa nama salatnya tadi? Bukan. Nah, ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. Dan enggak usah maksa. Oke. Satu, man qama ramadana, qama yaqumu, bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim, nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zurayqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi. Dia salat dulu. Begitu selesai salat, salam kanan dan kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli irji wa alayka assalam wa rahmatullah, irji salli fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu kata Nabi, salat lagi karena Anda belum salat. Sampai tiga kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi, tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya, idza qumta ilas shalah. Kalau engkau ingin salatmu sempurna secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya, asbighil wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Di orang kalau wudunya enggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada salatnya. Silakan cek. Nanti pas mau Jumatan, kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala cuman begini, takut. Nah, itu pasti itu ada masalah dalam salatnya. Rukun dan syarat sempurna, qiyam. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman, karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikirmu benar, sholatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang. Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa di antara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceklik gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh gitu ya. Semua. Itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tuma'nina. Makanya kata Nabi, Anda ruku sampai merasakan tuma'nina. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, dalam mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan. Bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya. Karena khawatir ada orang sholat di malam itu gak dapat apa-apa. Naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2-3 jadi 7 menit?
1: Allahu Akbar.
0: Nah, itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya. Jadi begitu Anda 2 rakaat misalnya, kemudian salam, fokus, ada dampak ketenangan pada jiwa, saat itulah minta. Ghufir lahum ma taqaddama min dhanbi. Oke. Pelan-pelan. Berapa rakaat jumlahnya? Yang 11 angkat tangan. 11-nya 4-4-3 atau 2-2-2-1? 4-3-2-2-1. Baik. Ada yang selain 11? Ada. Yang 23 angkat tangan. Baik. Yang 39? Kenapa ketawa? Huh? Baik. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu. Sholat malam targetnya itu asalnya bukan jumlah rakaatnya.
1: tapi targetnya tarawihnya. Ini bagian terakhir, perhatikan baik-baik. Berapa jumlah rakaatnya? Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis Muslim nomor hadis 729. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Ini hadis dasarnya. Salatul laili mathna mathna. Kalau Anda ingin menunaikan salat malam termasuk tarawih ini, maka rumus dasarnya paling sedikit lakukan 2 kemudian 2. Dan datanglah pengingat.
3: 10 menit lagi.
1: 10 menit lagi. 2 kemudian 2. Berapa batasnya? Fa idza khasyya ahadukum bil fajr falyutraqatan wahidah. Kalau Anda khawatir sudah akan tiba fajar, maka segera tutup dengan witir. Kira-kira kalau Anda ba'da isya salat tarawih sampai menjelang fajar berapa rakaat? Menjelang fajar itu sahar namanya. Quran surah 51 ayat 18. Waktunya sahar, pekerjaannya disebut sahur. Jelas? Kurang lebih 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau dari ba'da isya jam 8 misal sampai setengah 4 atau jam 4, kira-kira bapak berapa rakaat? Makanya Imam Malik itu ada yang sampai 300 rakaat, 150 rakaat, ada yang 39 rakaat, dikejar itu. Jadi pertama sebetulnya enggak ada batas jumlah rakaatnya, tapi yang dikejar kualitas tarawihnya. Muncul persoalan kalau enggak ada batasnya, enggak ada standarnya, nanti masing-masing seenaknya. Yang ini 2 witir 1. Kok cuma 2? Enggak ada batas. Yang itu 4, yang ini 6 witir 1. Maka Nabi memberikan standar. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Oke, hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau beliau tinggal di rumah saya, yang saya saksikan di Ramadan atau di luar Ramadan, salat malamnya konsisten 11 rakaat. Berapa rakaat? Okay. Istri Nabi berapa Pak? Kan Bu. Berapa? Baik, istri Nabi lebih daripada 4, ada 11 yang populer, 9 yang banyak dibahas. Kenapa diizinkan lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Nanti Ibu silahkan ngaji khusus Bu ya, kalau saya kesini lagi nanti kita bisa bahas. Di antara ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa. Itu ada nanti. Kalau wajah enggak mungkin ya, itu karakter maksudnya. Nanti ada yang betul Pak, ada yang senang kajian, ada yang senang bikin kue, ada yang senang fashion, ada istri Nabi begitu. Nanti lain waktu ya, Bu. Ya. Nah, ini kan di rumah Sayyidah Aisyah. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah berapa jumlahnya? Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa qara khawatim Ali Imran wa masaha bi yadihi min athari nawmihi fadhaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musala beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 2 2 2 2 tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4 4 3. Yang di sini 2 2 2 2 2 1. Jadi kalau Anda 11 rakaat pakai 4 4 3, berarti Anda mengamalkan yang di sini. Kalau Anda 11 yang 2 2 ujungnya 1, Anda mengamalkan yang di sini. Cuman pertanyaannya, Nabi itu satu rakaatnya berapa panjangnya? Kita mau tutup nih. Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya ya. Itu yang nanya Abu Salamah dari tabi'in. Tapi ketika era sahabat, ada sebagian penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Karena penasaran. Ternyata rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama.
0: Dikira akan rukuk, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan rukuk, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, barulah kemudian beliau rukuk. Rokaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Dan info paling akuratnya, besoknya gak ada yang ikutan lagi. Nah, sahabat itu ingin lihat Nabi, ingin sama dengan Nabi. Umar jenius. Ini makin kesini kok makin berkurang katanya kualitas rakaatnya itu, kualitas ayatnya. Maka Umar berpikir, bagaimana caranya ayatnya sama dengan Nabi tapi tak terasa lelah. Maka dikembalikan ke hadis asal riwayat Ibnu Umar yang tadi itu, oleh beliau dipecah jadi dua. Yang 11 dibagi dua, 10 pertamanya dibagi dua, 5 juz 4 halaman bagi dua, 2 juz 2 juz. Maka 1 bagi 2, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi 2 kalikan. Jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi 10-nya kalikan 2 jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap. Maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Enggak pakai loh.
1: Oh.
0: Asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, enggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena enggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi. Makanya kalau Anda ingin ngambil 11 pun, jangan banyak diskon bacaannya. Lihat imamnya. Wah, ini jamaahnya mukanya cool semua nih, gitu kan? Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1997, saya di Darul Arqam di Garut. Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi. Madnya sampai 6 harakat. Kelas 6 paling tinggi. Begitu waladdallin amin, dia baca Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih. Tapi ternyata Allahu Akbar. Dah, kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. Satu, belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas. Siapkan program untuk Ramadannya. Ilmunya dipelajari dari sekarang, supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Saya cepat. Program Nabi itu ada 4. 5 kesempurnaannya. 1, sholat. Keluarkan semua jenis sholat yang pernah diajarkan Nabi. Kalau bisa yang 40, Bu, Pak. 17 rakaatnya yang fardu, 12 rakaat rawatib, malamnya 11. 11 tambah 17 tambah dengan 12, 40. 2, amalan Quran. Dari sekarang rencanakan, Bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. 3, amalan harta. Mau berbagi bagaimana? Disiapkan sekarang amalan selama Ramadan. Itu dilipat gandakan ya. Hari biasa 700 kali lipat, di Ramadan paling rendah kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal, saya punya anggaran 100 ribu, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya apa saja yang bisa dibagi, walaupun cuma satu, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. 3. 4. Banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu enggak harus harta. Ya, maaf sekali. Sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda salatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai, selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan solawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al-Mustadrak riwayat Hakim An-Nasaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima an farajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima an farajulin liman dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima an farajulin liman yudrik abawaihi al-kibar falam yudkhil al-jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi amin. celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat, kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu memasukkannya ke surga. Maka yang keempat, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah. Jaga diri dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah jaga diri kita. Dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, nama Masjidil Aqsa tentunya sangat akrab di telinga kita. Masjid Yerusalem ini merupakan masjid tersuci ketiga bagi umat Muslim setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjidil Aqsa juga terkenal karena berdiri di atas kompleks suci tiga agama, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dalam sejarahnya, masjid ini pernah berada di bawah kekuasaan kekuatan besar, mulai dari Romawi, Bizantium, hingga Islam. Pendengar, Masjidil Aqsa memang sangat lekat dengan umat Islam. Meski demikian, ada sejumlah fakta yang belum banyak diketahui berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Oleh karena itulah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 fakta menarik seputar Masjidil Aqsa untuk Anda. Yang pertama, kompleks Masjidil Aqsa terdiri dari banyak masjid di dalamnya. Masjidil Aqsa memang bukan satu-satunya masjid di kompleks ini. Masjid-masjid itu juga lekat dengan sejarah Islam. Selain Masjidil Aqsa, ada pula Masjid Qibla, Masjid As-Sakhra alias Dome of the Rock, Masjid Buraq, Masjid Marwani, dan lainnya. Kekeliruan paling umum terjadi saat melihat gambar Masjid As-Sakhra. Banyak orang yang menganggap masjid inilah yang merupakan Masjidil Aqsa, padahal antara Masjidil Aqsa dan Qubbatus Sakhra itu berbeda sama sekali. As-Sakhra memiliki kubah kuning keemasan. Konon, kubah ini memang dilapisi emas, masjid ini juga menjadi salah satu ikon Yerusalem. Banyak orang yang menganggap bangunan inilah Masjidil Aqsa. Bahkan, saat melakukan penelusuran Masjidil Aqsa melalui Google, gambar yang dominan muncul adalah gambar Masjid As-Sakhra dengan kubah kemilaunya. Masjidil Aqsa terletak di sebelah selatan Masjid As-Sakhra. Panjang bangunan sekitar 83 meter, lebar 56 meter, sekitar 5.000 orang mampu ditampung masjid ini. Jika ditambah dengan daerah sekeliling, muat untuk 400.000 jemaah. Kubah Masjidil Aqsa lebih gelap karena terbuat dari timah. Masjid ini, menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibangun 40 tahun setelah Ka'bah. Kemudian fakta yang kedua, Masjidil Aqsa adalah tempat di mana para nabi meninggal dan dimakamkan.

oleh kaum Nasrani. Pendengar, wilayah Masjidil Aqsa pernah difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Itu terjadi saat bangsa Romawi merebut wilayah Yerusalem dan mengusir seluruh orang Yahudi. Pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi di bawah Raja Titus menguasai Yerusalem. Bangunan-bangunan suci dihancurkan. Pembasmian Yahudi oleh bangsa Romawi juga dilakukan pada tahun 117 sampai 138 Masehi. Peralihan kekuasaan terus terjadi, salah satunya oleh Bizantium. Yerusalem kemudian ditaklukkan secara damai oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat masuk ke Yerusalem pada tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membersihkan sampah-sampah dari area Masjidil Aqsa dengan tangannya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengakhiri pengasingan bangsa Yahudi. Dia mengundang 70 keluarga Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. Bangsa Yahudi yang selama berabad-abad diasingkan diberi hak untuk tinggal. Selanjutnya yang keempat, tempat pembantaian kaum muslimin oleh tentara salib. Pendengar, saat tentara salib pertama kali menguasai Yerusalem, mereka menemukan banyak penduduk muslim berada di Masjidil Aqsa. Tentara salib mengeksekusi puluhan ribu muslimin di tempat ini. Tentara salib juga menjadikan Masjid Qibli yang berada dekat Masjidil Aqsa sebagai istana. As-Sakhra digunakan untuk kapel dan ruang bawah tanahnya sebagai kandang kuda. Dan kemudian yang terakhir, dibakar orang gila. Pendengar, pada tanggal 21 Agustus tahun 1969, Masjidil Aqsa dibakar. Mimbar kuno peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah musnah. Palestina dan Israel saling tuding. Namun belakangan, diketahui pembakarnya adalah turis Australia yang bernama Dennis Michael Rohan. Rohan ditangkap 3 hari berselang. Kepada aparat, dia mengaku sengaja membakar Masjidil Aqsa karena yakin dengan merusak Masjidil Aqsa dan membangun rumah suci Yahudi, Mesias penyelamat manusia akan segera turun. Rohan akhirnya dinyatakan gila, dideportasi, dan meninggal dalam perawatan pada tahun 1995. Itulah pendengar 5 fakta menarik seputar Masjidil Aqsa. Semoga menambah wawasan kita dan tentunya kita berharap tanah Yerusalem dan Al-Aqsa bisa dibebaskan dari cengkraman penjajah Israel suatu hari kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.